0: perlindungan sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
5: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
3: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2020 Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi, dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Kami mendengar dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan tanpa ada gangguan, saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingi mentahalah, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhat Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhat Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen sampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma tak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, undang-undang pasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturan nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya kesal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening link negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal tidak dapat diterima Sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain baik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP 2 musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara.

0: deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita

Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air menjadi penting bagi kita

0: Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus mengubah atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita menantikan untuk mengikuti kabar Aceh saat lagi yang hadir seperti biasa 7.30 untuk mengupdate informasi dari wilayah Skor 17 Aceh untuk pagi ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di Kabar Aceh untuk edisi hari ini 18 Mei di hari Senin ya. Dan tentunya juga kita telah terhubung bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh dari Melabu, Losmawe, Takengon dan juga Sabang serta Singkil kita masih nantikan ya. Namun sebelum kita ke rekan-rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu pendengar informasi cuaca di pagi ini bersama BMKG Belamintang Aceh Besar yang akan dilaporkan oleh perakirawan Miftahul Jannah. Assalamualaikum Kak Miftahul Jannah.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, gimana kabarnya Kak? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait dengan informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini Kak.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Timur dan Aceh Tenggara dan juga Aceh Pembiang. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perakirakan secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah Aceh, kemudian wilayah timur Aceh. Nah, untuk selanjutnya pada malam hingga dini hari kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, Aceh Selatan dan juga Aceh Tenggara. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang dengan kecepatan di atas 35 km per jam untuk wilayah pesisir Aceh, Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya. Kemudian untuk suhu udara secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 95%. Kemudian untuk wilayah tengah Aceh suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk selanjutnya tinggi gelombang sendiri untuk wilayah Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian untuk selanjutnya titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau terdapat 3 titik panas untuk wilayah Aceh Tengah dan juga Aceh Besar.
1: Baik. Ya, kami Miftahul Jannah, jadi secara umum memang cuacanya cukup dinamis ya untuk hari ini. Mungkin himbauannya juga nih dengan kondisi cuaca seperti ini bagi masyarakat, silakan Kak.
2: Ya, baik. Nah, untuk masyarakat yang tetap menghimbau agar selalu waspada dan tetap berhati-hati karena masih adanya potensi hujan dan juga angin kencang untuk wilayah Aceh, sehingga

0: saat beraktivitas di luar ruangan agar selalu berhati-hati, terutama saat berkendara. Kemudian masih perlu diwaspadai masih adanya potensi bencana hidrometeorologi baik angin kencang dan banjir maupun tanah longsor di wilayah Aceh gitu bang.
1: Baik, terima kasih Kak Miftah Ulcana atas informasi cuaca di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia mendengar informasi cuaca dari BMKG Blamitang Aceh Besar yang telah dilaporkan oleh perkirawan Miftah Ulcana. Semoga bermanfaat untuk Anda di kesempatan hari ini. Kita langsung sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Ada Losmoy, ada Kak Nanda ya, ada Bang Fadil juga dari Melabu, ada Bang Fazri juga dari Takengon, ada Rizka di Sabang, dan juga Kanaya di Aceh Singkil. Kita langsung absen satu-satu dulu dari sebelah saya ya, ada Kak Nanda di Losmoy ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki.
1: Siap, kabarnya gimana Kak?
2: Baik, Bang Rifki gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah baik, cuaca di pagi di sini agak apa ya, berawan.
2: Losmoy hujan nih. Baru aja reda.
1: Oh, hujan. Oke. Siap, aman ya. Silakan untuk informasinya di Losmoy, Kak.
2: Baik, dari Losmoy dapat saya informasikan ini ada sebuah informasi mengenai kepersertaan BPJS. Haji Umar mendesak mencabut aturan dan keluarkan instruksi gubernur. Dan sebagai informasi kemarin Haji Umar atau Sudirman ya, Bapak Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, berkunjung ke RRI Losmoy sebagai narasumber dalam acara press conference atau doorstop untuk UKW RRI Losmoy. Jadi ini beliau mengatakan terkait dengan polemik JKA. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang kerap disapa Haji Umar, menyoroti tajam sengkarut validasi data kepersertaan BPJS Kesehatan di Aceh. Polemik ini dinilai telah menggerus hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Haji Umar dalam sesi konferensi pers di hadapan para peserta UKWR jenjang muda angkatan 35 RRI Losmoy. Menurut Haji Umar, polemik ini bermula dari asumsi pemerintah bahwa ada sekitar 1 juta jiwa dari total penduduk Aceh yang harus dikeluarkan dari skema BPJS gratis dan dialihkan ke BPJS mandiri. Pemerintah kemudian menggunakan indikator ekonomi berbasis data desil dari Kementerian Sosial. Namun fakta di lapangan menurutnya justru berbanding terbalik akibat buruknya metode penyerapan data tunggal APBN yang bersumber dari BPJS itu sendiri. Jadi menurut Haji Umar bahwa masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kekayaan yang lebih tiba-tiba masuk ke desil 8+, dan desil 8+ itu barometernya yang berpendapatan 8 juta rupiah ke atas, dan ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Dan Haji Umar juga mengungkapkan salah satu pemicu kacaunya data ini adalah proses rekrutmen petugas pendataan di lapangan yang menggunakan jasa pihak ketiga dengan melibatkan orang-orang yang kurang kompeten. Akibatnya kecakapan dan verifikasi data di lapangan menjadi lemah. Selain itu, status administrasi kependudukan juga memicu dilema menurut Haji Umar. Banyak warga miskin yang menuliskan pekerjaan mereka sebagai wira swasta di kolom identitas karena ketidaktahuan mereka. Dan hal ini secara otomatis membuat sistem mengkategorikan wira swasta ini ke dalam kelompok masyarakat mampu atau desil 8+. Dan menurut Haji Umar ini harus lebih disosialisasikan kembali. Beliau mengingatkan juga para kepala daerah di Aceh agar tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat dalam mengatasi pasien yang kepersertaannya kadaluarsa atau bermasalah. Dan sebagai jalan keluar yang konkret dan tidak melanggar hukum, Haji Umar menawarkan dua metode taktis kepada pemerintah daerah, yaitu yang pertama mencabut aturan lama dan menerbitkan instruksi gubernur atau inggub. Pemerintah didesak mencabut peraturan yang menjadi polemik saat ini, yaitu peraturan nomor 2 tahun 2026, peraturan gubernur, dan menerbitkan instruksi gubernur sebagai jaminan hukum sementara agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penerapan sistem reimburse atau pencocokan data 3 bulan melalui instruksi tersebut, pemerintah diberi waktu selama 3 bulan untuk melakukan pembenahan dan pencocokan data yang secara masif. Dan selama masa transisi 3 bulan tersebut, klaim pengobatan masyarakat dibayar menggunakan sistem reimburse. Ini menurut usulan dari Haji Uma. Agar sistem ini aman dari penyalahgunaan, pemerintah dapat menggunakan bargaining berupa surat keterangan pengakuan dari kepala desa atau geci yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar merupakan warga miskin. Demikian Bang Rifki, sebuah informasi yang bisa Nanda sampaikan dari Loksmawe terkait dengan Haji Uma yang mendesak supaya Pergub nomor 2 tahun 2026 dicabut dan digantikan dengan instruksi gubernur yang lebih dianggap pro terhadap rakyat.
1: Demikian. Okay. Baik, terima kasih Kak Nanda, dan juga semoga kita harapkan keluar hasil terbaik ya terkait dengan kondisi ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sebelahnya ada Bung Fadil. Assalamualaikum Bung Fadil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
1: Baik, gimana kabarnya nih Bang? Dari Bumi Teguh Umar. Alhamdulillah. Oke, untuk informasinya nih Bang Fadil dari Melabuh, mungkin volumenya bisa sedikit dibesarkan.
3: Oke, sudah terdengar jelas Bang?
1: Yap, oke. Silakan Bang.
3: Pendengar, satu informasi akan kami hadirkan di program Kabar Aceh edisi siang hari ini Senin 18 Mei 2026. Namun untuk sebelum kita akan menghadirkan satu informasi untuk cuaca di Melabuh cukup cerah ya. Sudah beberapa hari terakhir kita tidak mengalami hujan, dan juga kita juga meminta agar para warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan satu informasi kami hadirkan di program Kabar Aceh di siang hari ini, Wali Nanggro dorong percepatan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Aceh Barat. Komitmen tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke gedung rumah sakit itu pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Malik Mahmud didampingi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMN, manajemen RSUD Cinyadin, serta sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan rumah sakit yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Malik Mahmud juga mengatakan, dia akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga akan berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan persoalan tersebut. Dirinya juga mengaku bangga terhadap pembangunan rumah sakit regional Melabuh yang dinilai memiliki kualitas bangunan yang desain yang baik. Namun demikian, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya progres pembangunan rumah sakit tersebut. Menurut anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama ini akan terbilang sia-sia apabila pembangunan rumah sakit itu tidak segera dituntaskan. Karena itu ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian proyek tersebut. Selain melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Malik Mahmud juga mengajak masyarakat Aceh Barat untuk turut mendoakan kelancaran pembangunan rumah sakit itu. Dirinya juga berharap seluruh proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dengan alur pemerintah. Pada kesempatan itu, Malik Mahmud juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk menyiapkan video dokumentasi perjalanan pembangunan rumah sakit regional Melabuh. Video tersebut nantinya akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dalam pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Wali Nanggro juga memuji desain dan detail konstruksi rumah sakit regional Melabuh yang dinilai sangat baik. Ia juga menyebutkan desain rumah sakit itu tidak kalah dengan bangunan rumah sakit di Eropa dan juga menjadi salah satu terbaik di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Malik Mahmud berharap rumah sakit itu juga nantinya akan dapat menjadi pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh. Dirinya juga berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselesaikan sesuai target sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian satu informasi Bang Rifki dari Melabuh, kembali ke studio Persatu RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita lanjut ke Takengon ya. Ada Bung Fazri di sana. Apa kabar Bung Fazri?
4: Ya, alhamdulillah baik Bang Rifki.
1: Oke, cuaca di sana gimana nih Bang?
4: Cuaca dingin. Pagi ini mendung Bang. Dingin.
1: Mendung ya. Iya. Oke, jadi bertolak belakang dengan Melabuh ya. Melabuh cerah ini tadi ya. di sini, di sana dingin ya. Los Mawai hujan lagi ya. Oke, baik. Untuk informasinya seperti apa nih Bang Fazri dari Takengon?
4: Baik. Terima kasih untuk informasi dari Takengon pagi ini. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, saat 2 korban tenggelam di dalam tower akhirnya berhasil ditemukan pada Minggu malam. Penemuan korban disambut haru oleh keluarga yang sejak awal terus menunggu di pinggir danau. Tangis keluarga pecah saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari lokasi penemuan. Ya, untuk kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan juga ya, tim SAR bersama masyarakat dan juga tim lain BBD juga ikut dalam proses evakuasi tersebut. Suasana haru menyelimuti lokasi penemuan. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa kedua korban itu tenggelam pada Jumat sore saat sedang mencari udang ya di Danau Laut Tawar. Dan untuk korban yang ditemukan pertama adalah Dodi dan kedua ditemukan atas nama Haikal. Penemuan dua korban tersebut setelah tim SAR berhasil menemukan perahu yang ditumpangi Haikal dan Dodi Irawan ditemukan di kedalaman 12 meter. Disebutkan perahu tersebut masih lengkap dengan peralatan bubu dan penangkap udang. Ya, demikian mungkin satu informasi Bang Rifki dari Takengon berkaitan dengan dua penemuan atau ditemukan dua korban kapal atau perahu tenggelam di Danau Laut Tawar.
1: Baik, terima kasih Bung Fazri untuk informasinya di kesempatan pagi ini. Semoga semuanya baik-baik saja ya, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Oke, baik, kita ke sebelahnya nih, ada Rizka dari Seberang Lautan yang 4 hari belakangan ramai datang wisatawan ya. Oke, bagaimana ini Rizka kabarnya dari Sabang?
5: Iya, dari Sabang kita cuacanya ikut Banda Aceh sama Takengon ini. Hari ini terlihat mendung nih Bang Rifki.
1: Oke, baik, tapi belum turun hujan ya?
5: Belum tentu hujan ya.
1: Oke, sebelum ke informasi untuk kondisi liburan di Sabang belakangan hari, seperti apa ini Rizka?
5: Iya, pada long weekend kemarin memang cukup ramai wisatawan ya. Tapi kalau untuk sekarang ini sudah berkurang ya. Iya. Jadi pada minggu sudah arus balik ini Bang Rifki.
1: Oke, jadi sudah kembali normal ya.
5: Iya.
1: Oke, baik, silakan informasinya Rizka.
5: Baik, terima kasih. Dari Sabang ya, kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai pemerintah Kota Sabang yang terus mempercepat pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sejumlah gampung. Peluncuran KDMP dipusatkan di Gampung Cot Abut dan dilakukan serentak secara nasional melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto. Saat ini dari total 18 gerai KDMP yang direncanakan di Sabang, sebanyak 12 unit sudah memasuki tahap pembangunan, sementara 6 unit lain masih dalam proses penjajakan lahan. Hingga kini progres pembangunan KDMP di Sabang telah mencapai sekitar 55 hingga 60%, dan pemerintah Sabang menargetkan dari 12 gerai yang sedang dibangun dapat rampung pada Agustus mendatang. Dan selanjutnya satu informasi lagi, Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Cabang Sabang menurunkan 20 atlet dari Sabang Shooting Club untuk mengikuti ajang Prapora 2026 cabang olahraga menembak di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Matai Aceh Besar. Kejuaraan ini berlangsung mulai 17 hingga 24 Mei 2026. Dan para atlet akan bertanding di sejumlah nomor, mulai dari air rifle dan air pistol 10 meter kategori junior dan senior, bench rest 25 meter hingga multi range 18 dan 45 meter. Dan seluruh atlet sudah menjalani latihan intensif sebelum diberangkatkan ke ajang Prapora dan diharapkan tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik bagi Kota Sabang. Perbakin Sabang tidak hanya menargetkan prestasi pada Prapora 2026, tapi juga berharap para atlet dapat memastikan tiket lolos ke ajang Pora 2027. Demikian dua informasi dari Sabang, Mbak Rifki kembali ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Kita langsung ke paling ujung, ada Kak Naya di Singkil. Apa kabar Kak Naya?
6: Baik. Alhamdulillah sehat, Bang Rifki.
1: Siap. Cuaca di sana gimana?
6: Pagi hari ini.
1: Baik juga ya. Di sana gimana nih, Kak, cuacanya?
6: Untuk cuaca pagi hari ini terpantau sedikit mendung ya, Bang, tapi okay, ada kemungkinan akan kembali cerah ini sepertinya ya.
1: Semoga deh ya. Oke, silakan informasinya Kak Naya dari Singkil.
6: Baik, terima kasih Bang Rifki. Untuk informasi dari Aceh Singkil itu ada dua informasi. Yang pertama dari Aceh Singkil sendiri, dari Kapolda Aceh yang mengapresiasi kinerja Polres Aceh Singkil dan tekankan jaga citra Polri. Untuk Kapolda Aceh, Irjen Pol Dr. Andes Marjuki Ali Basya MM mengapresiasi kinerja personel Polres Aceh Singkil dalam penanganan bencana banjir di Aceh Singkil dan menekankan personel agar menjaga citra Polri. Hal ini disampaikan Kapolda Aceh saat melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu 16 Mei 2026 di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil. Dan informasinya juga, Kapolda Aceh memberikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Aceh Singkil karena telah memberikan dedikasi dan kerja keras saat penanganan bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dalam arahannya, Dr. Andes Marzuki Ali Basyas juga menekankan pentingnya setiap anggota Polri menjadi personel yang bertanggung jawab serta mampu menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Kemudian beliau juga mengimbau jajarannya agar menerapkan konsep security safety dalam pelaksanaan tugas kepolisian, yang diartikan bahwasanya untuk security sendiri keamanan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian untuk kondisi terlindungi dari segala macam bahaya, bebas dari rasa kekhawatiran, yang bermakna terciptanya situasi damai dan tenang di tengah masyarakat. Dan kemudian satu informasi lagi dari Kota Sebul Salam, yaitu jelang Idul Adha nih, ada satu informasi penting bahwasanya peternak Sebul Salam tawarkan skema unik jaminan hewan kurban. Ini strategi yang cukup unik diterapkan oleh pelaku usaha peternakan di Kota Sebul Salam demi membangun kepercayaan pasar menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan para peternak lokal sendiri mulai berani ya memberikan jaminan proteksi penuh berupa garansi retur atau pengembalian atau penukaran komoditas ternak hingga satu hari menjelang hari penyembelihan. Dan langkah ini sebagai perlindungan konsumen, salah satunya diadopsi oleh pusat peternakan di kawasan Kampung Kota Tengah, Kecamatan Penanggalan. Kemudian untuk sistem garansi ini juga sengaja diluncurkan untuk menjawab kekhawatiran klasik para mudohi atau orang yang berkurban terkait potensi penurunan kondisi fisik atau cacat mendadak pada hewan kurban setelah transaksi dilakukan. Baik Bang Rifki, dua informasi baru kami sajikan untuk pendengar kita. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Naya dari Singkil atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, mungkin juga hampir mirip dengan Singkil ya, terkait dengan Idul Adha ini, namun sedikit berbeda ya. Ini bahwasanya untuk Idul Adha tahun ini ya, insya Allah ini ya, bahwasanya Banda Aceh akan merayakan pawai atau menggelar pawai takbiran ya untuk Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, untuk jadwalnya sendiri ini akan dilaksanakan pada hari Selasa malam pada 26 Mei 2026 mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat atau lepas Isya biasanya ya, sampai dengan selesai. Nah, untuk pesertanya ini dibatasi ya sebanyak 20 peserta dan juga sudah dilakukan pendaftaran sejak mulai tanggal 15 Mei lalu. Nah, jika memang nanti kuotanya bertambah, panitia akan kembali mengumumkan kepada masyarakat. Dan juga untuk kegiatan ini telah dilakukan technical meeting sebelumnya ya pada tanggal 23 pukul 10 pagi untuk membicarakan berbagai pelaksanaan ya terkait dengan aturan hingga konsep penampilan masing-masing grup dan juga teknis pelaksanaan. Nah, untuk rutenya ini bagi masyarakat nanti yang ingin menyaksikan itu mungkin rute paling umum ya dari Masjid Raya Baitur Rahman lalu menuju Simpang Kodim, lalu ke Simpang Peniti, Simpang Surabaya, Simpang Jamotape, lalu berbelok kembali ke Simpang 5, kemudian balik ke Simpang Kodim dan finish kembali di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan untuk pawai takbiran kali ini juga diperlombakan dengan total hadiah jutaan rupiah. Dan tentunya ini akan menjadi juga tidak hanya sebagai ajang pawai takbir, tapi juga menjadi memperkuat syiar Islam di tengah semangat perayaan Idul Adha di Banda Aceh. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh di Kabar Aceh ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan Korwil 17. Ada Kak Naya dari Singkil, Rizka dari Sabang, Bang Fazri dari Takengon, ya. Bang Fazri dari Melabu, dan Kak Nanda dari Lok Sumawi. Semangat pagi untuk kita semua, semangat 45, semangat depat pagi, semoga sukses segala program hari ini. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kabar Aceh dan sebelumnya warta berita sentral sudah kita ikuti bersama di RRI Pro 3 Jakarta tadinya dan setelahnya di RRI Pro 1 Takengon. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Pendengar dimanapun Anda berada, lintas informasi di pukul 8 kami sampaikan untuk pendengar.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasinya di Lintas Informasi mengenai proses perakitan jembatan Mele di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Terus dikebut oleh personal TNI dari Yon Jipur 16 DA dan personal Kodim 0119 BM untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi Minggu kemarin 17 Mei tahun 2026. Daramil 06 Bukit Kapten Ciai Bukran Alit mengatakan proses pembangunan jembatan Mele Desa Karangrejo sedikit memakan waktu pada saat memasangkan batu brojong karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi harus muter arah sehingga perlambat pengerjaan. Jembatan Karangrejo merupakan penghubung antara kecamatan yang kerap digunakan masyarakat untuk menuju layanan kesehatan dan perkantoran. Proses pengerjaan saat ini sudah mencapai 70%. Personel TNI di lapangan terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Mele dan ditargetkan segera rampung dalam waktu yang dekat guna mempercepat aktivitas masyarakat dan antar kecamatan sehingga pertumbuhan ekonomi lancar serta mobilitas di masyarakat. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sudah kami sampaikan lintas informasi di pagi hari ini di pukul 8. Anda bisa dengarkan lintas informasi berikutnya yang bisa disampaikan oleh penyiar lainnya di pukul 12 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, 1 jam ke depan hingga pukul 9 informasi dan juga diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia kami putarkan untuk pendengar di frekuensi 90,1 MHz.

mau pesen gue. Lu ngapa senyum-senyum mulu? Mbak. Heh. Pesen. Iya senyum. Udah senyumnya pesen. Mau

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini yang dapat Anda ikuti mengenai mengintip tenda Arafah, kasur tebal hingga toilet difabel siap sambut jemaah. Info haji pendengar di tanggal 18 Mei tahun 2026 dan baru saja dibuat pendengar, dan kami sampaikan mengenai Kementerian Haji dan Umroh meninjau persiapan tenda untuk jemaah haji Indonesia di Arafah. Peninjauan dilakukan di sejumlah tenda maktab yang disiapkan oleh Syarikah Al-Bait Quest atau Duyut Al-Bait. Tim Media Center Raja atau MCH mengikuti pengecekan yang dipimpin oleh Dirjen Pelayanan Haji atau Kemenhas Laksma TNI Pon Lan Heroyawan pada Sabtu kemarin 10 Mei tahun 2026, dan Lan mengatakan, kami ingin memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf dengan tenang dan khidmat. Lorong antar tenda telah dilengkapi kamera pengawas 24 jam untuk menjamin keamanan jemaah. Dari sisi kenyamanan, permukaan tanah gurun dilapisi lantai tambahan tebal sebelum ditutup karpet. Di atas lantai disiapkan kasur bursa baru cukup tebal lengkap dengan karpet empuk. Tenda ukuran bervariasi pendengar mulai dari 15 x 25 meter hingga 10 x 15 meter persegi. Setiap jemaah mendapat satu kasur, spray, bantal, dan dua selimut. Area sanitasi menjadi fokus penting. Setiap makam memiliki dua kompleks WC, bilik kloset, jongko, dan duduk, area wudhu, serta toilet difabel dengan akses ramah disabilitas. Tahun ini juga dipasangkan urinoir di luar bilik toilet untuk jemaah pria. Fasilitas lain meliputi musala, klinik dengan dua tempat tidur, kursi roda, kantor operasional, dan layanan pelanggan. Kepala kantor juga ikut meninjau lokasi tenda agar memahami pendapatan jemaah secara detail.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, masih terjawab selamat pagi. Kami ucapkan untuk pendengar yang sedang menikmati kami di frekuensi 90,1 MHz. Yang dipancar luaskan dari jalan Buntu Nakape Gajah Simpang di Karadelong, benar meriah. Pendengar, dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini pendengar, langkah kita dipenuhi semangat baru, hati yang tenang, serta rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang tetap setia mendengarkan siaran kami di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, maupun di mana saja pendengar berada. Langsung saja, informasi berikutnya kami langsung sampaikan untuk pendengar yang datang dari berita internasional mengenai pencarian korban kapal angkut 37 WNI di Malaysia resmi dihentikan. Operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia atau WNI di perairan Pulau Pangkor, Malaysia, resmi dihentikan. Penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak dapat menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia atau BMA, Perak, menyatakan operasi SAR berakhir pada Sabtu 16 Mei tahun 2026. Pencarian sebelumnya dilakukan sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei tahun 2026. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan mulai dari Angkatan Laut Kerja Malaysia, Kepolisian Maritim, hingga komunitas nelayan setempat. Tim SAR menyisir area perairan Pulau Pangkor selama hampir sepekan. Berdasarkan laporan dari otoritas Malaysia, sedikitnya 16 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara pendengar, 3 penumpang lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik di lepas pantai Pulau Pangkor. Korban meninggal terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit di Perak untuk diproses autopsi dan identifikasi. Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya menyebut terdapat 14 WNI dalam daftar pencarian setelah insiden kapal tenggelam. Sejumlah korban kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI for Yay Info.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Pendengar di mana pun Anda berada, kami kembali dengan informasi yang kami bisa sampaikan untuk pendengar. Kembali dengan informasi mengenai haji, tentang Banter Sota masih akan berangkatkan 4.167 jemaah haji yang tersisa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SOTA masih akan memberangkatkan 4.167 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga di 21 Mei tahun 2026. Mereka tergabung dalam 10 kelompok terbang atau kloter terakhir dari 3 embarkasi yaitu Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi. Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali Priya Kartika Pardana Minggu 17 Mei tahun 2026. Menurut dia, saat ini pihaknya telah melayani sekitar 30.000 jemaah calon haji lewat layanan Mekah Route. Di setiap kloter, petugas imigrasi Arab Saudi langsung memeriksa dokumen keimigrasian para jemaah. Gali menegaskan layanan Mekah Route bertujuan mempercepat mobilitas jemaah calon haji sesampainya di Tanah Suci. Ini karena pemeriksaan paspor dan visa telah dilakukan sejak di Indonesia atau sebelum bertolak ke Arab Saudi. Menurut Gali, sebanyak 43 petugas imigrasi Arab Saudi ditugaskan di layanan Mekah Route tersebut. Selain itu, 40 petugas dari kantor imigrasi SOTA disiagakan untuk membantu jemaah menjelang masuk ke konter mahkamah, Mekah Route. Bandar SOTA memberangkatkan jemaah haji yang berasal dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Di sisi lain, Embarkasi Banten berangkatkan 2 kloter ke Tanah Suci pada Minggu 17 Mei tahun 2026. Kepala Asrama Haji Jepono Banten, Ahmad Muafik, mengatakan mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, langsung saja kami sampaikan untuk pendengar informasi cek fakta di pagi hari ini di pukul 9 mengenai tautan rekrutmen bersama badan usaha milik negara atau BUMN tahun 2026 adalah hoax. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari badan usaha milik negara BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnpack.hoax.id ini setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama badan usaha milik negara atau BUMN tahun 2026. Hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita di datpikiranrakyat.com berjudul RBB BUMN tahun 2026 kapan dibuka, tanggal berapa, di Maret atau April 2026, ini link pendaftaran HCI RBB BUMN yang tayang di Minggu 8 Maret tahun 2026. Diketahui informasi resmi terakhir rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCI atau fhcibumn.com. Hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN RBB tahun 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi fakta yang bisa Anda dengarkan di pagi hari ini. Bisa Anda ikuti juga cek fakta berikutnya yang bisa Anda dengarkan di sela-sela Prodangdut di pukul 12 siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah saatnya mendengar acara yang kami akan hadirkan adalah Halo RRI dari pukul 9 hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.
2: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat datang di Halo RRI pendengar di hari Senin di tanggal 18 Mei tahun 2026. Di edisi hari ini kami akan menunggu kebersamaan pendengar di Halo RRI yang kami hadirkan selama 1 jam atau 20 menit ke depan. Di Halo RRI Anda bisa tukang keluhan mengenai fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin pendengar mengeluhkan tentang pelayanan yang lambat, jalan yang di sekitar pendengar, di sekitar Benda Meriah, rusak total, atau fasilitas pemerintah yang kurang memadai, seperti gedung yang sudah mau rusak, runtuh gitu pendengar, bisa adukan saja, tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Atau ingin kasih saran atau kritik mengenai pelayanan yang kami berikan selama ini untuk pendengar di RRI Pro 1 Rimba Raya, bisa juga pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan jangan lama-lama pendengar, karena Halo RRI ini waktunya sangatlah terbatas, karena satu jaman saja kami hadirkan di hari Senin ini. Dan mendengar, untuk mengawali jumpa kita di Halo RRI, di acara ini kami akan putarkan satu atau dua buah lagu, yang dimana untuk lagu pertama adalah lagunya dari Adamen dengan judul Babe. Selamat menikmati.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri Pandu Nara yang masih temani Ruang Negara Anda di Halo RRD di frekuensi 10,1 MHz. Tadi mendengar dua lagu pertama sudah kami putarkan di Halo RRD, dan semoga lagu yang kami putarkan bisa terhibur di mana pun Anda berada. Nah, silakan mendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda, tinggal chat aja. Kami menunggu, masih terbuka untuk Halo RRD ini pendengar, walaupun terbatas waktunya, cuma sampai di pukul 10 waktu Indonesia bagi barat saja. Jadi yang mau kasih kritik sebentar mengenai kami bisa, mau adukan keluhan tentang fasilitas pemerintah ataupun yang lainnya, bisa pendengar, silakan. Chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, tapi sebelum itu silakan kasih nama dan alamatnya biar kami tampung adukan keluhan pendengar di Halo RRD. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami putarkan untuk pendengar. Jadi tetaplah bersama kami, kami harus menunggu adukan keluhan pendengar di Halo RRD.

0: ai Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau nggak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau nggak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI, Foyer Info.

Pendengar, di mana pun Anda berada, 30 menit lagi kebersamaan kita hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu nggak terasa sudah di menit 30 menit pendengar. Dan sangat cepat waktunya untuk hari di hari Senin ini. Jadi cepatlah pendengar, bagi pendengar yang mengadukan keluhan ataupun saran-saran ataupun kritik mengenai pelayanan yang kami berikan, bisa chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan, kami masih menunggu kebersamaan Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Halo RD. Dan mendengar, seperti biasa, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan Holyri di pagi hari ini menuju siang hari ini. Dan pendengar, mungkin adalah sesi terakhir kebersamaan kita di Holyri. Jadi pendengar, silakan yang mau adukan keluhan ataupun salam-salamnya. Masih kami adukan keluhan dan saran-saran Anda, kritik yang bisa Anda berikan. Mungkin pendengar mau kasih saran dan kritik ataupun adukan keluhan, tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di Halo RRI, kami masih menunggu kebersamaan Anda di sesi terakhir ini. Dan pendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda, dan mungkin setelah lagu berikut, jika ada pendengar yang baru bergabung, kami mohon maaf, waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti Halo RRI berikutnya di hari Jumat, tentunya di pukul yang sama pendengar, dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Nah pendengar, mari kita nikmati lagu berikut ini sambil kita menunggu dukungan keluhan yang masuk ke chat WhatsApp kami.

Pendengar yang marah berada, karena kebersamaan kita tinggal sedikit lagi, kami mohon maaf mungkin ada pendengar yang mau ada keluhan ataupun kritik dan saran, sepertinya waktunya tidak memungkinkan lagi. Seperti biasa yang saya sampaikan sebelumnya, haluan ini bisa Anda ikuti di hari Jumat besok di pukul sama dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Mungkin Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut menjadi lagu-lagu terakhir untuk layar ini dan juga kebersamaan kita di edisi hari ini di tanggal 18 Mei tahun 2026. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar yang sudah mau menemani kami di layar ini dan di acara lainnya di frekuensi 50,1 MHz dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun selalu chat di perpecara yang saya bawa ini. Dan berikut adalah rekan siaran kami Bung Cipro yang ketemu di Ruang Lingkar Anda di pukul 10 hingga di pukul 15 waktu Indonesia Bukit Merat. Kami ucapkan terima kasih kembali dan saya Purnanara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda. Dan berikut nantinya ada Indonesia Raya pendengar di pukul 10 dan juga nanti ada acara yang dibawakan oleh Bung Cipro dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Bukit Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat jelang siang sahabat setia pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Radio kebanggaan masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo yang selalu membawa inspirasi, informasi dan hiburan untuk seluruh keluarga Indonesia. Pendengar di edisi siar Senin bukan mainnya, semangat baru kembali mengalir menemani aktivitas Anda hari ini. Semoga apapun pekerjaan dan kegiatan sahabat RRI hari ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan dan kemudahan untuk dapatkan hasil yang maksimal. Pendengar, saya Bang Jibro dengan penuh hangat akan menemani Anda dalam program pengarusutamaan gender dengan tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yakni menguatkan ikatan melalui perhatian dan kesetaraan gender. Pendengar, hubungan yang kuat dalam keluarga, lingkungan kerja maupun kehidupan sosial tidak hanya dibangun melalui komunikasi saja, tetapi juga lewat perhatian, saling menghargai dan adanya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Kesetaraan gender bukan berarti saling mengungguli, melainkan bagaimana setiap individu memiliki kesempatan, hak dan penghargaan yang sama dalam menjalankan peran kehidupan masing-masing. Ketika perhatian diberikan tanpa membeda-bedakan, ketika suara didengar tanpa memandang gender, maka hubungan yang harmonis dan saling mendukung akan tercipta dengan baik dan benar tentunya.

baik pendengar, agar suasana jelang siang semakin hangat, kita dengarkan lebih dahulu ya pilihan lagu berikut untuk Anda. Kali ini berasal dari grup band ya yang bernama Best Jam. Kita hadirkan untuk Anda semuanya, Aku Bukan Pujangga. Tentunya untuk Anda yang masih stay yaitu Gedo Das di 90,1 MHz. Selamat pagi jelang siang ya untuk Anda semuanya. Salam kompak terus, kemudian salam hangat terus bersama kami. Tentunya salam sehat, tetap semangat untuk jalani setiap aktivitas-aktivitas Anda. Ini dia Best Jam, Bukan Pujangga.

RRI Radio Piala Dunia. Sedalengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program pengarusutamaan gender RRI Rimba Raya dengan mengambil tema ya, menguatkan ikatan melalui perhatian dan tentunya dengan kesetaraan gender. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, perhatian sederhana seringkali memiliki arti yang luar biasa. Mendengarkan pasangan ketika berbicara, mendukung anak-anak dalam proses pendidikan, menghargai pendapat perempuan di lingkungan kerja, atau memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkembang. Semuanya adalah bentuk nyata dari kesetaraan gender. Karena sejatinya pendengar, hubungan yang sehat lahir dari rasa yang saling menghormati, bukan dominasi salah satu pihak. Dan ketika kesetaraan hadir, maka rasa nyaman, aman, dan saling percaya akan tumbuh semakin kuat. Oke, bagaimana menurut Anda pendengar, apakah perhatian kecil dalam kehidupan sehari-hari mampu merembar erat hubungan dan dalam suatu keluarga maupun lingkungan sosial? Tentunya silahkan bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0853-8179-3206 atau di nomor WhatsApp yang sama ya, boleh Anda tuliskan juga. Tentunya salam dan komentar terbaik akan segera kami bacakan. Oke, baik pendengar, kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang penuh makna tentang kebersamaan dan saling menghargai di dalam satu keluarga. Kali ini dari 7 Icon yang kita hadirkan untuk Anda, Playboy. Ini dia.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit lagi terjelang informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan bergabung bersama dengan program 3RRI di Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Tak terkecuali tentunya untuk olahraga yang populer di dunia maupun di Indonesia, yaitu sepak bola. Pendengar, masih kita lanjut untuk program pengurustamaan gender dengan tema menguatkan ikatan melalui perhatian dan tentunya kesetaraan gender. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, perhatian sederhana sering sekali memiliki arti yang luar biasa. Terkadang mendengarkan pasangan berbicara saja, mendukung anak-anak dalam proses pendidikan, menghargai pendapat perempuan di lingkungan kerja, atau memberikan kesempatan yang sama ketika laki-laki dan perempuan untuk berkembang, semuanya adalah bentuk nyata dari kesetaraan gender. Pendengar, kesetaraan gender juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tentunya memiliki potensi yang sama untuk maju dan berkarya. Tak ada batasan untuk bermimpi hanya karena perbedaan gender. Baik laki-laki maupun perempuan dapat saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang positif, harmonis, dan tentunya penuh empati. Mari mulai hal yang sederhana, menghargai setiap pendapat, memberikan ruang keadilan yang menunjukkan perhatian tanpa adanya diskriminasi. Karena perhatian yang tulus akan memperkuat ikatan, sedangkan kesetaraan akan menjaga hubungan tetap sehat dan berkelanjutan. Oke, baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam program pengurustamaan gender edisi bukan main ya, tanggal 18 Mei 2026 sudah berada di penghujung acara. Semoga tema hari ini menguatkan ikatan melalui perhatian dan kesetaraan dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk terus menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan penuh kepedulian. Oke, baik, saya Bang Cibro pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus sebarkan energi positif untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Gila. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 3R Jakarta, hadirkan kembali program Dinamika Olahraga. Tentunya pendengar dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan akhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dan dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun pada akhirnya saat ini kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan.
3: We don't know exactly the rules.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
4: It was, I think, we kind of warmed to the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Para pemain maupun mendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora membuat kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang dengan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters, telah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000.

0: mencapai hasil ini.
1: Thank guys, thank you. Thank you so much for
2: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: For this kind of result, so gratulations.
0: Kasperud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Rud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Rud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
1: First of all, I think it's
2: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Yannick atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
0: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih,

0: berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Pengen penampilan di mana kami main di depan pendukung kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih

0: peserta kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus turun dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Lasar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya. Ya, ya ceritanya juga sangat tinggi yang lihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta. Pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikutnya. Yang jelas, PSIM yang babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan serangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya PSIM lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Yang menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa yang berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Sisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24. membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara PCC untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara PCC, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya, bangga bisa bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara PCC, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara PCC, untuk APB, Malayan, Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket 13 kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang masih pertama.
5: Manajer tim Bayangkara PCC, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PCC pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RS, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan bersama dengan program Dinamika Olahraga bersama dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 RI Jakarta sampai juga di penghujung acara. Tentunya mudah-mudahan untuk Anda semuanya yang senantiasa mengikuti berbagai informasi dan ulasan dunia olahraga dan merasa puas ya. Dan semoga juga yang kami hadirkan bisa menambah wawasan sekaligus motivasi untuk terus menjadi semangat sportivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentunya dukung terus atlet-atlet Indonesia agar mampu mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Karena dari olahraga kita belajar tentang perjuangan, disiplin, kerjasama, juga pantang menyerah. Oke, baik pendengar, 32 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Masih terus bersama program Selamat Siang Benar Meriah ya, hadirkan lagu-lagu penyemangat untuk ada semuanya yang mungkin masih melaksanakan berbagai aktivitas di dataran tinggi Tanah Ogayu dan sekitarnya. Baik, untuk Anda yang masih stay atau get with us di 90,1 MHz, tinggal mengucapkan selamat siang. Untuk Anda semuanya, ya salam saya, salam kompak terus. Tentunya untuk berbagai aktivitas Anda kami doakan agar senantiasa mendapati atau mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik, satu buah lagu berikut akan coba kami gulirkan ke ruang Anda. Kali ini dari Helena Gomez ya, berjudul Wanita Hebat. Tentunya untuk Anda wanita-wanita hebat yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas, baik itu di kebun ya, baik itu di perkantoran, baik itu di persekolahan, semuanya ya, Anda adalah wanita-wanita hebat. Ini dia Helena Gomez untuk Anda.

Tanda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri, dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan permelion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak

0: Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.
1: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja. Mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Bang Jibro ya, hadirkan informasi-informasi dan lagu-lagu dalam program Selamat Siang Benar Meriah. Oke, baik pendengar, satu buah informasi akan kembali kami kulirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini masih dari laman rri.co.id. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh meninjau persiapan tenda untuk jemaah haji Indonesia di Arafah. Peninjauan dilakukan di sejumlah tenda maktab yang disiapkan Syarikat Al-Bait Gus dan Diyub Al-Bait. Tim Desenter Haji MCH mengikuti pengecekan yang dipimpin Dirjen Pelayanan Haji Kemenhat Laksma TNI Purnawirawan Ian Hendrayan. Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026, Ian menyampaikan, kami ingin memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan wukuf dengan tenang dan penuh khidmat. Lorong antar tenda telah dilengkapi oleh kamera pengawas selama 24 jam untuk menjamin keamanan jemaah. Dari sisi kenyamanan, permukaan tanah gurun dilapisi lantai tambahan tebal sebelum ditutup oleh karpet. Di atas lantai disiapkan kasur busa baru cukup tebal, lengkap dengan karpet yang empuk. Tenda berukuran bervariasi mulai 15 x 25 meter hingga 10 x 15 meter persegi. Setiap jemaah mendapatkan satu kasur, spray bantal, dan dua selimut. Ian menambahkan, setiap tenda juga dilengkapi dengan alat pendingin ruangan agar jemaah tetap nyaman menghadapi suhu panas di Padang Arafah. Area sanitasi menjadi fokus penting. Setiap maktab memiliki dua komplek WC, bilik kloset jongkok dan duduk, serta area wudhu serta toilet dipabel dengan akses ramah disabilitas. Tahun ini juga dipasang rangka urinoir di luar bilik toilet untuk jemaah pria. Fasilitas lain meliputi musala, klinik dengan dua tempat tidur, kursi roda, kantor operasional, dan layanan pelanggan. Ian Hendaryawan menegaskan pengecekan tidak berhenti sampai di situ. Kita akan cek dan recek sampai seluruh hak jemaah terpenuhi. Beberapa fasiliti masih tahap penyelesaian dan dijanjikan rampung dalam 5 hari ke depan. Kepala unit sektor ikut meninjau lokasi tenda agar memahami penempatan jemaah secara detail. Dan peran kasektor penting agar mereka tahu betul tenda mana jemaahnya yang akan ditempatkan. Oke, baik pendengar, demikian satu buah informasi ya tentang bagaimana persiapan yang dilakukan oleh para kru-kru di sana dalam menyambut jemaah yang akan datang. Tentunya juga tak lupa kita doakan ya agar jemaah-jemaah haji kita di sana dapat menjalani berbagai tahapan-tahapan haji dengan secara aman, lancar, dan tertib. Juga mungkin ada saudara-saudara kita juga ya, orang tua kita, tetangga kita, atau orang kampung kita, atau orang kabupaten kita ya yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kita doakan agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesiapan dan tentunya kesempurnaan di dalam melaksanakan rukun-rukun haji sehingga mereka nanti ditempatkan atau mendapatkan gelar haji mabrur. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi tadi sekaligus menempatkan kita di formasi 11 lewat 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar Anda? Untuk Anda semuanya masih stay bersama kami di 90,1 MHz ya. Mudah-mudahan saat ini yang belum juga mengambil waktu beristirahat, yang masih merasakan berbagai aktivitas nanggung ya.
seperti istilahnya pepatah Inggris mengatakan ya, if you can do today, don't ever wait until tomorrow ya. Pastinya kalau bisa dilakukan hari ini, pastikan selesai dengan hari ini ya. Kalau besok pastinya nanti sudah ada kegiatan yang lain, sudah ada nanti program yang lain yang perlu penyelesaian tentunya. Baik, satu buah lagu kembali kami gulirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Adik ya. Ketika rindu itu tapi bukan pilihan. Mana tuh sobat? Seandainya rindu itu menjadi pilihan ya, tapi ini tak ada pilihan yang lain kecuali rindu. Oke, baik, mari kita simak. Ini dia, rindu bukan pilihan.

Halo Sobat Cuaca, pernah bertanya-tanya kenapa angin tidak bergerak lurus dari tekanan tinggi ke tekanan rendah? Jawabannya adalah efek Coriolis. Efek Coriolis adalah fenomena yang terjadi karena rotasi bumi. Akibatnya, arah gerak angin dan arus laut jadi melengkung ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Efek ini sangat penting dalam dunia meteorologi. Ia membantu membentuk pola angin pasat, badai tropis, hingga pola arus laut global. Bahkan, jalur pesawat dan pelayaran pun mempertimbangkan efek ini. Tanpa efek Coriolis, mungkin badai tidak akan berputar, dan iklim dunia akan menjadi sangat berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur sedoyo, pi kabar hari ini? Moga sehat ya, murah rezeki lan aktivitas lancar kali. Balik balik karo Bang Cibro yo ning program seni tradisional lan budaya cuma ning RRI Rimbo Royo. Hari ini awak dewe bakal ngomong ke soal budaya Indonesia sing nganti saiki tetap keren lan gak hilang dimakan zaman, yaitu budaya batik Nusantara. Dulur-dulur kabeh, batik kuwi dudu cuma kain biasa ya. Batik kuwi warisan budaya Indonesia sing terkenal nganti luar negara. Corak-coraknya unik, terus tiap motif duwe arti dewe-dewe. Contohnya batik parang biasanya ngelambang ke semangat lan perjuangan. Nek batik kawung arti nih kesucian lan kejujuran. Ono maneh mega bendung sing asale soko Cirebon ya, corake awan-awan adem maknane iyalah ketenangan. Saiki dulur, gak cuma dipake yo batik wong tuwa pas kondangan wae. Anak muda yo wis akeh sing seneng ngunake batik buat nongkrong, kerja nganti acara resmi. Sak durungi lanjut ngobrol soal batik Nusantara ya, awak yang dengerke si lagu daerah sing adem neng ati iki judule. Iya, judule Wirang yo dari Jono Joni. Oke, kabeh tulur-tulur semangat untuk aktivitas men lancar kabeh ya, amin.

Oke, dulur kabeh yo, kasih karo Bang Cibro neng RRI Rimba Royo. Indonesia kui sugih budoyo. Heeh, dulur yo batik neng di tiap-tiap daerah beda-beda corak lan warnane. Ono batik Pekalongan sing rame warnane, batik Solo lan batik Jogja sing klasik nganti batik modern sing saiki desainnya tambah keren yo. Neng Sumatera dewe wong Jawa perantauan yo akeh sing tetep bangga nggunakake batik. Iki tandane budaya Jawa lan budaya Nusantara iso nyawiji neng ngendi-endi wae. Sing penting dulur, yo saiki bicarane generasi nom aja nganti lali karo budaya dewe. Ayo mulai seneng nggunakake produk lokal lan ngajeni pekarya pengrajin batik Indonesia yo. Amarga ning dudu awak dhewe sing jaga budaya, yo siap pemaneh dulur ya. Yo dhewe sing jaga. Eneng lagu layang kangen. Dari Dedi Kempot ya. Dan saiki untuk lagu iku lagu yang disukai karo Mas Sopian ya. Ning ya, seputaran ning dia. Wis lali neh. Iya, Mas Sopian iki lagune ya dari Dedi Kempot Layang Kangen. Oke. Okay?

0: Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 12 menit. Maksud kami saat ini informasi waktu untuk Anda, 16 menit sudah beranjak dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Yo dulur kabeh, sing lagi dengar ke siaran iki ya, oleh kirim salam lan cerita batik favoritmu motif opo ya, utawa mungkin duwe kenangan pas nggunakne batik ning acara-acara penting ya, langsung wae kirim pesen ning studio RRI Rimboroyo 90,1 MHz. Tentene ning WhatsApp 053 yo 8179 3206. Dulur-dulur sing api atine, batik kuwi bukan soal spesen ya, tapi identitas bangsa. Saking batik awak dewi so ngerti sejarah, budaya lan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Mula ayo dijogo bareng-bareng gunakno batik kanthi bangga. Aja anak-anak ngerti budaya lan terus nguri-uri warisan leluhur. Batik Nusantara kuwi bukti ne Indonesia panca negara sing sugih karo budaya ya. Oke, masih dalam tembang dari Pulau Jawa. Kali ini darinya masih dari titik Deddy Kempot. Kita hadirkan untuk Anda semuanya 1000 kota alias 1000 kuto untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, manapun Anda berada, 28 menit sudah berlalu dari informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi untuk Anda ya, waktu zuhur untuk wilayah Benar-benar ya, jatuh pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan kita tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayu dan sekitarnya.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi tak jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali tergabung bersama dengan program 1 RR Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi terkini dan teraktual berbahasa Gayo. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeleun Abdul Wahab Ulukuning RRI Takengan menyawahan ke Barcelona. Terlo Senin 18 Mei 2026. Saudara, inilah ke Barcelona selengkapi. Pendengar 273 jamaah haji Kabupaten Bener Meriah ijadwalen berangkat Seruni 18 Mei 2026 jam 5 yo si lepas langsung urum bupati.
1: 273 calon jemaah haji Kabupaten Bener Meriah ijadwalan berangkat mane 18 Mei 2026 jam 5 yu si ilepas langsung urum bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji Umrah Bener Meriah Ajhari Ramadan berharap CJ Hani mujege kesehatan neurum jeroh waktu beluh atau PI Tanoh Suci. Ku keluarga jamaah si beluh mujule ku Banda Aceh iharapene geur beluh murum urum angkutan jamaah. Ini kenai maksuten kin mujege keselamatan rum kelancaran ni rombongan jamaah. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah ni keber Seruni.
0: Imamun Piala Dunia ni, askap PSSI Aceh Tengah, mengembangan baltipak daerah.
1: Imamen Piala Dunia 2026 Iman Paaten ASKA PSSI Aceh Tengah kin membangkitan baltipak daerah melalui pembinaan kunekati pemain simumudeni dor latihan. Ini isawahan Ketua PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra wan cerak-cerak pesta bola dunia melalui sambungan telepon IPRO 1 RRI Takengon. Iprene tantangan baltipak paling cool Aceh Tengah, seni kene TKK pelatih si bersertifikat. Padahal kene peraturan ngemuajiban beweni pelatih si terlibat wan pertandingan resmi turahara lisensi. Kini mengatasi persoalan noya, PSSI Aceh Tengah berkoordinasi urum pemerintah kabupaten daerah munaran program kursus lisensi kin pelatih. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah Nike Berseloni.
0: TNI kebut perakitan Totor Bele Karangrejo, ngesawa 70%.
2: Proses perakitan Totor Bele di Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, runya ibuatan TNI Ari John Jipur, 16DA, Nyekodin 0119, BM, Katitir Pemulihan Akses Transportasi Masyarakat si tempat metus akibat bencana hidrometeorologi Minggu Mani, dan Ramil 06 Bukit Kapten TZ Ayep Muhran Halid menyawahan. Proses pembangunan Totor Bele Desa Karangrejo agak melemah waktu pemasangan atu bronjong karena sulit material dan akses jalan ke lokasi turah muter arah sehingga memperlambat. Totor Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan si kerap dipakai masyarakat kin menuju layanan kesehatan dan perkantoran. Buat ni ngesawah 70%, TNI lapangan renya berbuat katitir mengewan waktu dekat ni. Katipas aktivitas masyarakat antara kecamatan kin pertumbuhan ekonomi lancar nye mobilitas masyarakat. Di sadana RRI Takengan menyawah ni ke Barcelona.
0: Biak saudara, nggak kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengan, nanti dan ke Barcelona selanjutnya, Jeplo Wenjem Satu Ruhul, berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Jangan lupa program

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, tanggal 13 Maret kemarin, dunia memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025 dengan tema, Ayo Kidneys Oke, Detect Early, Protect Kidney Health. Tema ini mengajak kita untuk peduli terhadap kesehatan ginjal dan pentingnya deteksi dini sebagai langkah perlindungan. Data terbaru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Menurut jurnal The Lancet edisi November 2024, jumlah penderita diabetes di dunia pada tahun 2022 telah mencapai 828 juta orang. Dan tahukah Anda, lebih dari seperempat tinggal di India, China, Amerika Serikat, Pakistan, Indonesia, dan Brazil. Penderita diabetes terus meningkat, termasuk di usia muda, berkontribusi besar terhadap penyakit ginjal kronis dan penyakit jantung pembuluh darah. Jika sudah parah, kerusakan ginjal harus ditangani dengan hemodialisis atau cuci darah, prosedur medis yang mahal dan tentunya melelahkan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 0,18% penduduk usia 15 tahun ke atas telah terdiagnosis penyakit ginjal kronis. Artinya, kita perlu waspada, terutama bagi yang memiliki faktor risiko seperti diabetes dan hipertensi. Ayo lakukan pemeriksaan rutin, jaga pola makan, dan gaya hidup sehat. Aktif bergerak dan jangan tunda deteksi dini, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ginjal sehat, hidup pun berkualitas. Selamat memperingati Hari Ginjal Sedunia 2025.

0: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
1: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
0: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
1: Enggak ada Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
0: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang, profil juga profil abang. Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
1: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
0: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
1: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dangdut dimanapun anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, kerjanya dimudahkan, dan tetap semangat jalani aktivasi hari Senin yang luar biasa ini. Kembali bersama Bang Jibro ya, hanya di program paling asik, paling merakyat, dan paling menggoyang. Pro Dangdut, hey, dangdut adalah kita. Karena dangdut pendengar bersama kita ya, dangdut ada di kota maupun desa, dangdut disukai tua dan muda, bahkan dangdut sudah dikenal hingga ke mancanegara. Dangdut bukan hanya hiburan pendengar, tapi juga musik pemersatu bangsa. Musiknya yang menemani rakyat kecil sampai kalangan berada, dari warung kopi ke terminal, pasar, hingga panggung megah. Dan dangdut tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia. Selama 2 jam ke depan mendengar Bang Cibro siap menemani waktu istirahat anda bersama lagu-lagu dangdut terbaik hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Sahabat dangdut, musik dangdut memang sumpunya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia ya. Alunan kendang, suara seruling, serta lirik yang dekat dengan kehidupan membuat dangdut selalu hidup di tengah masyarakat. Tak peduli usia pendengar, tak perlu profesi, semua bisa menikmati musik dangdut. Dari anak muda sampai orang tua, dari petani hingga pejabat, semua bergoyang bersama irama dangdut. Dangdut itu sederhana tapi penuh makna. Nah, biar semakin menyala siang hari ini pendengar, kita buka dengan lagu-lagu pilihan berikut ya. Tentunya untuk anda masih bisa bergabung bersama Perdangdut. Dangdut adalah kita di 0853 8179 3206. Perdangdut, hey, dangdut adalah kita.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Bang Cibro dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Selamat hari Dangdut sekarang juga semakin

Pendengar, informasi waktu untuk Anda ya, 38 menit sudah kita jelang dari informasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda pendengar yang lagi santai di rumah, di warung kopi mungkin ya, atau di kebun, atau di kantor ya, atau yang lagi dalam perjalanan, boleh banget ya kirim salam, request lagu, dan cerita siang Anda tentunya bersama dengan Bang Jibro. Siapa tahu salam Anda bisa dibacakan langsung siang ini ya, hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Oke, baik pendengar, sambil menunggu atensi Anda semuanya, langsung saja kita hadirkan lagu-lagu yang siap menemani istirahat siang Anda tentunya. Baik, kali ini berasal dari Leona Zin ya. Kita hadirkan lagunya, ini dia, Samar.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
4: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
3: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
5: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 atau 9 menit lagi terjelang formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Rimba Raya, tentunya dalam program kesayangan kita, apalagi bukan Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, nanti tepat di formasi 14 waktu Indonesia bagian barat, akan hadirkan kembali program Cek Fakta untuk Anda. Baik, berikut kita hadirkan kembali lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini Duo Anggrek akan hibur kita siang hari ini dengan lagunya Goyang Nasi Padang. Tentunya nasi padang adalah nasi favorit ya. Nah, siapa yang tidak ingat dengan rasa dari nasi padang, nasi bungkus padang. Ada randang yuk, randangnya bisa randang jengkol yuk. Iya, banyak sekali lauk-lauk nasi padangnya yang sudah terkenal kelezatannya ya. Membayangkan saja, apalagi kalau belum makan ya, pastinya ngiler. Bagaimana dengan joget goyang padang nasi padang? Wah, sepertinya perlu kita simak ya. Dari Duo Anggrek, ini dia Goyang Nasi Padang.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat di informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang terangkai dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, tahukah Anda bawang putih bertunas tetap aman Anda konsumsi, bahkan memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi. Fenomena alami ini bukan tanpa kerusakan, melainkan fase pertumbuhan baru pada tanaman. Anda mungkin sering ragu saat melihat tunas hijau muncul dari siung bawang. Melansir dari laman Real Simple, kondisi ini tidak membuat bawang putih menjadi beracun. Tunas hijau tersebut memiliki rasa yang lebih tajam dan sedikit pahit. Namun bagian ini tidak akan membahayakan kesehatan tubuh Anda saat tertelan. Pendengar, Richard Lamarita, instruktur di Institute of Culinary Education, memberikan penjelasan menarik terkait hal ini. Beliau menyebutkan bahwa bawang putih bertunas justru mengandung lebih banyak nutrisi. Penelitian dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry mendukung pernyataan tersebut secara ilmiah. Hasil studi menunjukkan aktivitas antioksidan meningkat signifikan pada bawang yang bertunas 5 hari. Peningkatan ini terjadi karena tanaman memproduksi senyawa pelindung untuk pertumbuhan tunas baru. Senyawa tersebut bermanfaat untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh Anda. Jika Anda kurang menyukai rasa pahit, cukup belah siung bawang secara membujur, lalu bisa membuang tunas hijau di tengahnya dengan menggunakan ujung pisau dapur. Pastikan tekstur siung bawang putih tetap padat dan tidak lembek saat ditekan. Segera buang bawang jika sudah mengeluarkan aroma busuk atau muncul bintik-bintik hitam. Simpan sisa bawang putih Anda di tempat yang sejuk dan gelap. Cara ini efektif untuk memperlambat proses tumbuhnya tunas pada stok bumbu dapur Anda. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sahabat pendengar, salah satu kekuatan musik dangdut adalah kemampuan untuk menyatukan semua kalangan. Saat musik dangdut dimainkan, suasana menjadi lebih akrab, lebih hangat, dan penuh kebersamaan. Dangdut juga menjadi hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Lirik-liriknya banyak bercerita tentang cinta, tentang perjuangan hidup, tentang persahabatan, hingga semangat menghadapi cobaan. Karena itu dangdut tetap bertahan dari masa ke masa dan terus dicintai sampai sekarang. Nah, buat yang belum bergoyang, siap-siap sahabatku ya. Dangdut akan dapat memberikan nuansa ya untuk bergoyang. Minimal jempol juga ikut bergoyang ya. Oke, baik, dengarkan beberapa lagu dangdut berikut ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya, dan tentunya memberikan kegembiraan juga kebahagiaan. Ini dia untuk kita semuanya.

rum pani ke dangga. No mesin we kelam no mesin. Oh. Oh. Mm-mm.

0: Prisma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
0: Kakak, Pancasila itu apa?
2: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
2: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
2: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja kak?
2: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu. Mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke dek.
3: Yuk sesuai. Eh segera untuk tagihan kah? Tagihan pesudung.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 28 menit sudah kita jelang dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Prodangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, dangdut adalah salah satu kekuatan musik Indonesia. Dangdut mempunyai kemampuan menyatukan semua kalangan. Saat musik dangdut dimainkan, suasana jadi akrab, lebih hangat, dan penuh kebersamaan. Betul tidak? Dangdut juga menjadi hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Lirik-liriknya banyak bercerita tentang cinta, perjuangan hidup, persahabatan, hingga semangat menghadapi cobaan. Karena itu pendengar, dangdut ada bertahan dari masa ke masa dan terus dicintai sampai saat ini. Oke, baik untuk Anda semua yang masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Selamat siang tentunya untuk Anda yang masih dalam keadaan beristirahat atau mungkin sudah melakukan berbagai aktivitas di siang hari ini ya. Tentunya selamat beraktivitas, salam kompas, salam sehat terus, dan kami temani kebersamaan hingga nanti di formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatang ya, satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Didik Prasetyo. Mungkin kalau kita sebut Didik Prasetyo mungkin gak banyak yang kenal ya, tapi kalau kita sebutkan Didik Kempot, wah pasti banyak yang sudah familiar dengan nama ini ya. Pendengar, Kempot sendiri diambil dari singkatan Kelompok Pengamen Trotoar, yaitu nama grup saat itu yang masih mengamen di jalanan ibu kota Jakarta. Adapun yang menjadi julukan populer ya, nah, untuk lagu-lagu dari Didik Kempot ini yang bertema patah hati, sehingga ia disebut dengan oleh penggemarnya sebagai The Godfather of Broken Heart. Artinya bapak-bapak patah hati nasional ya. Oke, baik, mendatang satu lagu darinya Didik Kempot kita hadirkan untuk Anda semuanya ya, yang bertemakan Jedro. Oke, baik, tentunya untuk Anda semuanya, salam kompak terus ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sahabat 2 jam kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi hari Senin bukan main, 18 Mei 2026 akhirnya sampai di penghujung acara. Oke, baik tentunya terima kasih untuk Anda semuanya pendengar setia yang sudah bergabung bersama Bang Cibro siang hari ini. Ya, ingat Dangdut adalah kita. Dangdut milik semua kalangan, dangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia. Saya Bang Juru pamit undur, tetap semangat jalani aktivitas, tetap bahagia dan terus cintai musik Indonesia.

Oke, baik, menutup hari ini pendengar, tetap positif, tetap kuat, karena dengan semangat dan keyakinan kamu akan mampu mengatasi rintangan apapun ada dalam hidup kamu. Terus tersenyum, tetap bersyukur, dan jangan pernah menyerah menghadapi berbagai dengan keadaan ya. Saya Bang Cibro pamit undur diri, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id dari Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manap Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh JKA. Melalui juru bicara pemerintah Aceh Dr. Durlis Effendi, Mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh. Karena itu Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit sebagaimana biasanya. Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program UMKM Bicara, seputaran informasi-informasi tentang UMKM akan kami hadirkan untuk Anda. Dan setelahnya akan ada program sore ceria dengan zona musik dan informasi. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, lintas 17 Anda dapat ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh nantinya. Dan setelahnya akan ada program sore ceria, lagu-lagu gayo akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, musik lagu-lagu religi akan menemani ruang dengar Anda sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, kita akan lanjut dengan program UMKM Bicara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar untuk kita semua. Apa kabar pendengar UMKM dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program UMKM Bicara. Program yang menghadirkan inspirasi, motivasi, dan semangat usaha untuk masyarakat Indonesia. Selama 30 menit ke depan pendengar, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dari rumah jadi berkah, inspirasi bisnis rumahan. Siapa bilang memulai usaha harus punya modal besar? Siapa bilang harus punya ruko mewah atau kantor megah? Karena banyak usaha sukses justru lahir dari dapur rumah, halaman rumah, bahkan dari ruang kecil yang penuh semangat dan kreativitas. Nah pendengar, sore hari ini kita akan berbincang santai tentang bagaimana bisnis rumahan bisa menjadi sumber penghasilan, membuka peluang kerja, bahkan membawa keberkahan untuk keluarga. Dan bisnis rumahan saat ini semakin berkembang pesat, apalagi di era digital seperti sekarang, siapa saja bisa mulai usaha dari rumah. Mulai dari jualan makanan, kue rumahan, frozen food, jahit pakaian, kerajinan tangan, dropship online, hingga jasa desain dan konten digital. Yang paling penting bukan besar kecilnya tempat usaha pendengar, tetapi besar kecilnya niat dan konsistensi kita menjalankannya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan modal saya kurang, takut gagal, tak ada pengalaman. Padahal pendengar, banyak pengusaha sukses memulai dari kondisi yang sangat sederhana. Bisnis rumahan juga memiliki banyak keuntungan seperti lebih hemat biaya, waktu lebih fleksibel, dekat dengan keluarga dan bisa memulai perlahan. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulainya. Nah pendengar UMKM, kalau Anda saat ini punya usaha rumahan, boleh banget berbagi cerita dan pengalaman melalui pesan WhatsApp ataupun media sosial radio kita. Dan karena siapa tahu cerita sederhana Anda bisa menginspirasi pendengar lainnya. Anda bisa mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp di 0853-8179-3206. Dan pendengar UMKM, kadang banyak orang bingung ingin memulai usaha apa dari rumah. Nah, berikut beberapa ide bisnis rumahan yang cukup menjanjikan. Yang pertama, kuliner rumahan. Usaha makanan selalu punya pasar karena semua orang butuh untuk makan. Mulai dari nasi kotak misalnya, sambal homemade, kue tradisional, kopi literan, hingga cemilan kekinian. Kuncinya mendengar rasa enak, kebersihan terjaga, dan pelayanan yang ramah. Yang kedua, usaha laundry kecil. Dengan modal mesin cuci dan ketekunan, usaha laundry bisa berkembang pesat terutama di lingkungan padat penduduk. Dan yang ketiga, jualan online. Sekarang cukup dengan HP dan internet kita sudah bisa berjualan. Bahkan mendengar, banyak ibu rumah tangga sukses menjadi reseller maupun afiliator dari rumah. Dan yang keempat, kerajinan tangan. Produk handmade punya nilai jual tinggi karena unik dan personal. Dan yang kelima, budidaya tanaman atau ikan. Halaman kecil di rumah Anda juga bisa menghasilkan uang bila dikelola dengan baik. Nah, pendengar UMKM, kadang peluang bisa besar itu justru ada di sekitar kita, hanya saja kita belum menyadarinya. Dan memulai usaha memang tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi pelaku bisnis rumahan, seperti misalnya kurang percaya diri, pemasaran terbatas, modal kecil, hingga rasa lelah membagi waktu antara keluarga dan usaha. Namun pendengar, satu hal yang perlu diingat, setiap usaha besar pasti pernah berada di titik kecil. Jangan malu memulai dari rumah, karena rumah bisa menjadi tempat lahirnya mimpi besar. Bahkan pendengar, sekarang banyak produk UMKM Indonesia yang sudah dikenal hingga luar negeri. Yang penting, terus belajar, mau beradaptasi, dan jangan cepat menyerah. Karena keberhasilan bukan milik orang yang paling hebat, tetapi milik mereka yang terus bertahan. Dan kalau hari ini usaha Anda masih sepi, pendengar, jangan putus asa. Kalau hari ini pesanan belum banyak, dan tetap semangat. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dan pendengar UMKM dimanapun Anda berada, di zaman sekarang media sosial menjadi senjata penting dalam bisnis. Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp Business.
Dengan konten sederhana, foto menarik, dan pelayanan yang baik, produk rumahan bisa dikenal banyak orang. Tips sederhana promosi online seperti gunakan foto yang terang, tulis harga jelas, respon dengan cepat, dan jaga kepercayaan pelanggan. Karena pelanggan yang puas biasanya akan kembali membeli, dan promosi terbaik adalah rekomendasi dari pelanggan sendiri. Jadi pendengar, jangan takut belajar teknologi, karena bisnis rumahan juga bisa naik kelas lewat dunia digital. Dan pendengar UMKM, kesuksesan bukan soal seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang bagaimana kita tetap berjalan meski perlahan. Banyak orang sukses yang dulunya hanya berjualan kecil-kecilan di rumah, membuat kue misalnya, menjahit, menitipkan dagangan, hingga jualan lewat media sosial. Namun karena konsisten, akhirnya usaha mereka berkembang besar. Maka jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena dari rumah sederhana bisa lahir usaha yang membawa keberkahan untuk keluarga. Dan yang paling penting pendengar, dari sebuah usaha bukan hanya keuntungan, tetapi ketika usaha itu bisa membantu ekonomi keluarga dan membuka manfaat untuk orang lain. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program UMKM Bicara di edisi hari ini dengan tema Dari Rumah Jadi Berkah, Inspirasi Bisnis Rumahan. Bisa menjadi penyemangat bagi kita tentunya semua untuk terus berkarya, berusaha, dan tidak takut memulainya. Ingat pendengar, usaha besar tidak selalu dimulai dari tempat besar. Kadang justru dimulai dari rumah sederhana dengan niat yang luar biasa. Dan saya Ibnu pamit undur diri, tetap semangat dan terus berkarya, dan jangan lupa dan tetap untuk tidak bermimpi. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Kita akan lanjut dengan program-program selanjutnya dan di edisi hari ini dengan program Zona Musik hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini.

0: heart.
1: Masuk bagasi dulu ya, baik-baik ya.
2: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
3: Bu, wong NSC nasibe wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
4: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
5: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
4: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
5: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
4: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau gak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi gak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
4: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ae.
5: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

0: yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman KBRN dari rri.co.id. Dari Banda Aceh, pendengar, pemerintah meluncurkan gerakan nasional migran aman dengan tema Generasi Muda Aceh Berdaya Saing Global. Di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar serentak secara nasional oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtaruddin melalui virtual Zoom. Dalam sambutannya, Mukhtaruddin menegaskan gerakan nasional migran aman diharapkan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan Kementerian P2MI untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Selain itu, pendengar, pemerintah juga diminta mengoptimalkan penempatan pekerja migran terampil, menengah hingga berkeahlian tinggi. Ia menyebut kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian nasional sangat besar berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia. Remitansi pekerja migran Indonesia pada 2025 mencapai Rp288 triliun rupiah. Selain itu, sejak Januari hingga April 2026, Kementerian P2MI berhasil mencegah keberangkatan ilegal sebanyak 1.353 calon pekerja migran di berbagai titik perbatasan. Pemerintah juga telah menindaklanjuti ancaman digital dengan menurunkan 4.213 konten berbahaya serta menangani 1.173 aduan pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Mukhtaruddin menilai kondisi tersebut menunjukkan tantangan perlindungan pekerja migran masih sangat besar. Karena itu, negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan maupun edukasi langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husain, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMGA untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan gerakan nasional migran aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 orang per tahun. Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh, baik yang prosedural atau yang non-prosedural, masih didominasi Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah.

Fredus Manalaga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Bandar Meriah pukul 15 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, ketua tim siaran RRI Talking On. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Talking On. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Talking On frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Talking On 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Saya Cina. Saya pribumi.
3: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: 1, 2, 1, 2 apaan?
1: Lagi bingung aja, mau pilih 1, 2, 3 ya?
0: Sebagai pemilih pemula dari Gen Z, kita nggak sekedar milih, tapi juga harus aktif buat nyari informasi, baik itu terkait kandidat maupun tentang tahapan pemilu.
1: Oh, oke deh, siap kakak.
0: Sukseskan Pilkada 2024.
1: RRI Kanal Pemilih Cerdas.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Nisa, coba lihat nih, tiap mau pemilu atau pilkada, ada aja ya akun-akun media sosial yang menjelekkan para calon kepala daerah. Heran deh.
1: Terus, kamu percaya?
0: Infonya itu loh bikin kita yakin dan percaya.
1: Rani, itu bisa jadi kerjaan orang-orang yang mau menjatuhkan pasangan calon tertentu. Mereka manfaatin media sosial yang penggunanya paling banyak untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.
0: Oh gitu. Terus kita sebagai pengguna media sosial harus gimana?
1: Ya, kita jangan menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Atau kita menjadi bagian dari kampanye hitam dan kampanye negatif.
2: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
3: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa nak.
2: Aduh pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca pak.
3: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya nak. Di samping itu akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi tetaplah sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu anakku. Mengerti kamu?
2: Iya ngerti pak.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja

0: yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
0: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
0: Iyo, sudah Pace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
0: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu.

0: sekali.
1: Pagi.
0: Ih, Roman nih, kuliah.
1: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman. Ah, nyamuk ini sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
2: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
2: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
2: Hah, menguburkanku?
3: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah benar, kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Piye to, Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah saya tak jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
7: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar.
3: Dengan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di Rili RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Lengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Untuk potret pekerja migran Indonesia asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata ya, itu satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya, itu sekitar 300 ribu ya, 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
1: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Lengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH, mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan, mulai tahun ini jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jemaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
9: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jemaah. Kita utamakan kepada jemaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jemaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
8: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
10: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan Desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
11: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
10: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Umar juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait perosalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
0: Di Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Warga Kecamatan Betung Atuh, Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Lengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Warga Kecamatan Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
13: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuta Tengah di Dusun Padangre sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikil saja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
12: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betung Atuh Banggalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-year untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Melabu. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Melabu Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
14: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
15: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSU sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa dilaunching.
14: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini rumah sakit regional Melabo masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya rumah sakit regional Melabo tersebut dapat membantu masyarakat di 3 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung rumah sakit regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Prapekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah di Lapangan Futsal Double Cut Sport, Desa Air Dingin, Kecamatan Semulu Timur, Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
16: Bupati Semulu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka Pra Pekan Olahraga Aceh atau Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua di Lapangan Futsal Double Cut Sport, Desa Air Dingin, Kecamatan Semulu Timur, Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semulu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semulu. Pembukaan Prapora Cabang Olahraga Pencak Silat Wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semulu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KD KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik tuh, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Nur ya, pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya inilah pemain bola sesungguhnya, tidak ada yang berantem di situ kan Nur ya, dan harapan saya kedepannya pemain kita juga itulah hasil itu contoh betul-betul lah. Menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
3: Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Nusara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Semarak Arasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Terazi Arda.
6: Semarak Arasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar hingga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arasudi Kota Sabang Ramadia kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
7: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba salat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
6: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Hali mengatakan, festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: Selain itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korir 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Demikian tadi telah kita ikuti warta berita Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Sore Ceria dengan lagu-lagu gayo dan informasi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: dengar info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang ano,
2: tua saya sudah meninggal saat
1: dasar,
2: saya berusia 1 tahun.
1: Jangan, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Ya Allah, mengenai dempat kalau meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat sore menjelang petang, kami ucapkan bagi Anda semua dan bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitasnya juga kami ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya di hari ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu religi dan juga pilar-pilar islami. Dan kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
1: Ammar TV.

0: Jenderal Kemensos Robin Rico menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
1: Jadi kalau kemarin itu

0: disebut dengan nama efisiensi.
1: Robby mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Terpro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komunitas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada Banjar. Maksudnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
4: Beras Banjar, beras hanya

0: memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada turunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha hari jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas pedagang berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, Terus Saudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Teluk Lambaro mengalami kenaikan, sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang ini memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Ini yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih-putih itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa nggak belanja ini, cukup lah. Dan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat

0: dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
1: Seperti apa Pak sekarang Pak?
2: Ya sekarang turun banyak loh yo. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 11, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 24.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
2: 1 bulan ini.
1: Sembako lainnya, berapa harganya Pak?
2: Katanya stabil, katanya tidak ada yang naik.
0: Okay. Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
1: Harga belakangan naik di sini untuk
3: naik, iya naik.
1: Biasanya beli apa sih kalau ke pasar Bu?
3: Ya?
1: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja? Ya,
3: saya itu enggak begitu terasa banget itu.
0: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus dijaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
5: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
6: Tapi besok kita tidak tahu. Tidak ada produksi dan

0: kemajuan di Kalimantan Utara. Tentang urusan ini.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
2: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Kemudian kentang yang dari 30 saya jual sekarang 735 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2006 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kembali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema MUR yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti MUR tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini. Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para papua dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan, keterangan dari Gus Rijal.
6: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
5: Dan karena itu benar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syarif Al-Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Terdengar di manapun Anda berada, saat ini saya kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan jemaah haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah haji asal Jawa. Untuk jemaah haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 9.30. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Gali Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
8: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
7: diketahui jumlah jemaah yang penerbangan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter, berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pantau terkini informasi haji di embarkasi Sepinggang akan disampaikan Ahmad Zunaidi.
9: Ahmad. Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal Kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Dan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah berangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, di mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil berada di Arab Saudi saat ini.
10: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak pesan-pesannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai diinginkan di
9: Mekah
10: ataupun di Madinah
9: nantinya. Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti info haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: stuff over here tonight, isn't it? To Lyman again.
1: Durant scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Di Sabara Ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal pre-

Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.co.id serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan rangkaian lagu juga informasi dirangkaikan kemudian. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita coba tersambung ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk tahsin blangi menjelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Kemon di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita coba untuk mengikuti tahsin Belangi dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan sambungan ke Masjid Agung Ruhama Takengon atau sebaliknya untuk malam hari ini belum begitu sempurna sekali. Kita coba lanjutkan kembali pendengar RRI Takengon untuk... Ya, untuk tahsin Belangi.

Kak Kengon di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Nantinya untuk kumandang azan Isya dari Masjid Agung Ruhamat Takengon akan bisa kita lanjutkan atau kita terhubung ke Masjid Agung Ruhamat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya. Tahsin Blangi dari Masjid Agung Ruhamat Takengon, sepertinya kami akan coba menghubungi pihak masjid karena kualitas suara tidak begitu bagus untuk saat malam hari ini.

0: Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, selamat malam. Untuk kita coba beberapa rangkaian sebelum dilanjutkan kembali, tersambung kembali ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan Tahsin Blangi di malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa rangkaian ini untuk malam hari ini.
1: RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marvio Bencang, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia buat

kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

ini di saat hujan mengguyur kota Takengon dan sekitarnya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi disampaikan, kita nantikan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitar.

Muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi malam ini. Lintas informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda dengarkan pula untuk waktu ini.

23 jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi di Gayo Lues. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh personel Kodim 0113 Gayo Lues bersama dengan batalion TP855 Raksaka Dharma. Kodim saat ini mendapat perintah untuk membangun 53 jembatan di wilayah Gayo Lues, 2 jembatan beton, 1 di sini, 1 di Tengkereng. Ini masih dalam proses pengerjaan. 51 jembatan lainnya adalah jembatan gantung. Begitu yang disampaikan Dandim 0113. Dan kami lanjutkan, Letnan Kolonel Armet Fran Desiavan Eka Saputra SH saat peresmian jembatan di Dusun Tuki, Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang. Dan ditambahkannya lagi, jembatan gantung yang akan dibangun tersebut terbagi menjadi jembatan yang rehab dan jembatan yang dibangun dari awal. Pembangunan tersebut nantinya akan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah setempat. Pihaknya berusaha agar segera dan sesegera mungkin apa yang menjadi program pemerintah dapat segera dilaksanakan. Ini adalah salah satu wujud dari kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya rehab rekod.

0: Pendengar RRI Takengon, kita mendengarkan mini drama radio mulai dari keripik membuat tetangga berisik. Itu yang akan kita dengarkan di kesempatan malam ini. Produksi RRI Cirebon.
1: Kenapa ku rame-rame nih rumah Bu Om?
2: Ay, iya sih. Acak nakon dikit. Eh, Mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, Bu Om pengen curak, Je.
1: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sabar bae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku pasti ana sebabe kan?
1: Iya, ya. Biasa konon. Sapa waru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen waru cak, alasannya bu om curak.
2: Wis engko maning, sekin kita melu ngadang dikit bae yuk. Lumayan namun oli, ngenyeblak nih mirah kah?
1: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh, biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya, wis, bagin lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tabli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok, masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik, isem dibiasa nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh, seneng pisan makan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa mana?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes lo. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nak Windah, nambah balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW, beli balik-balik kunku.
2: Mbu, napa? Are bocah kun, kerjanya ini mendi sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi isun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, isun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arepin pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis dua umat dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, bu om curaku.
2: Oh, jadi curaku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada dua umat. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga? Maksudnya pribadi yuk?
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis only rong tahun durung duwe uman je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lalah, aja-aja nak Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelah ke ya yuk. Engkau yang medok, belenak yuk. Yuk gage.

0: Mimin apa, Mi? Bukatan kulis turu, Mi.
1: Durung, no.
0: Mimi bu anak awak, tah. Anak yang dirasa, tah, Mi.
1: Beli. Mimi alhamdulillah sehat, Cenok.
0: Nah, tolin apa, Mi, durung turuku?
1: Nok, hari ini tempat magaweku pripen. Betah beli.
0: Ya, betah, Mi. Alhamdulillah.
1: Ya, wis syukur hari betasi. Tapi... Mimi harap takon kia, jawabnya kang jujur li.
0: Harap takon apa Mimiku sampai dorong turu jam semene?
1: Nukuin ada beli macem-macem kan, ning tempat menggawe
0: Macem-macem pribe maksudnya. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
1: Pribe nya nok. Mimi lo, khawatir pisan. Nukuin ada menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
0: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirin mengkonanku?
1: Ya beli nok. Mimi pengen mas tinang baik. Anak windaku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggaweku ya benar, lur rezeki sing berkah konon beli sih nok.
0: Iya Mi, insya Allah pesen mama. Winda cekel. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki ya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah?
1: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Si penting, kin Mimi wis teruki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
0: Engkau dikit, Mi. Awite apa Winda dari omonganku?
1: Ya, rane uang. Anak bahaya lah si ngomongku. Winda aku mangkat menggawae beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
0: La ilaha illallah. Uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerja ning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
1: Ya wis lah nok lah, sing penting kan atie Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli. Beli kayak kan dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi.
0: Uang kan namun beli uru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
1: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen uru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli kun kang gawe Mimi pikiran ku nok.
0: Wismi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi, insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa baik aja di rumah.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek ning umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syaratnya, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendik ih.
3: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
2: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis wardro pengen jajan apa?
3: Ya wis lah apa bae lah, kang penting pedes.
2: Ya wis aja keder-keder, seblak bae ta.
3: Ya wis yo.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritae.
2: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT?
4: Ya, iki anak perlu delat nih bu om.
3: Di, anak apa je pak?
2: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai diparaniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari Ayu Sari, Yayu Reni.
3: Iya, Pak RT, mangga.
2: Mangga Pak RT. Yayu Sari, ngintili Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai bu om dijujuk konon Pak RT?
3: Aja-aja.
2: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
3: Ya wis, gas.
2: Sabar yuk Sari, kudu atur jarak dikit, ambil beli keburuan Pak RT lah.
3: Ya wis.
4: Jadi mengkonon bu om.
0: Iya, kesuwun pisan ya Pak RT.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, iku nok pindah wis balik Pak RT.
1: Pak RT, priben pak, anak kabar baik ta?
0: Iya Win, ikili Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan Nok?
1: Iya ta Pak RT?
4: Iya Nok, kula dapat info koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani wis ana freezer mangga, singkong, meletus frozen. Produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
4: Selain singkong meletus frozen, ana produk apa maning Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
4: Kemasannya diperhatiin nang ya, Nok. Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
4: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
4: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rejeki tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun bakana tangga kang pengen weru. Pengen ajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen ya.
1: Iya pak, insya Allah Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar.
4: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya beribu Nok.
1: Hari ning pabrik, untungnya kan kerja shift Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat sekalian gawa pesenan batur-batur.
4: Bisa Nok bagi waktu. Kang penting Nok Winda ajak lalen istirahat teh. Tenaga diatur.
0: Kuh Nok, rongok nang yo.
1: Iya Mi.
2: Walah Yu Sari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedikku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
3: Aduh, apa itu Muni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo Mi. Mi, tolongin kita Mi. Aduh Mi, kipripen Mi, motor isunya lu ditarik leasing Mi. Duit kita lu untuk kenang judo. Pripe Mi, tolong isun Mi.
3: Sira lu, jarang ngupai kabar. sekaliannya apun gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah ngambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik mau masa depan.

Saudara pendengar, demikian kita mendengarkan mini drama yang diberi judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berisik RRI Cirebon untuk malam hari ini.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's heading on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

untuk saat malam hari ini menemani Anda beristirahat dengan menghantarkan untan lagu yang masih hadir. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana malam. Bisa ya, di saat malam hari ini ada yang tengah ngopi lagi atau tengah makan malam.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100 ribu penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan.

Kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut kebanyakan. Selamat malam pendengar. Dan untuk malam hari ini menambah informasi yang sejak pagi Anda dapatkan dari berbagai sumber. Dan tentu tidak ada salahnya Anda melihat di laman rri.co.id. Informasi yang kami sampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menjelaskan pembahasan tentang RTA atau resep Local Trade Agreement terkait perdagangan digital masih dalam tahap pendalaman. Pendalaman dilakukan bersama Komisi 1 DPR RI dengan fokus pembahasan pengaturan transfer data dalam perdagangan digital lintas negara. Dan ratas tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa RTA baru akan berlaku setelah melalui proses ratifikasi di DPR. Setelah ratifikasi disahkan, aturan tersebut masih memerlukan waktu sekitar 90 hari sebelum efektif diberlakukan. Dan pendengar RRI Takeon di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan banyak rangkaian lagu juga informasi yang disampaikan, informasi-informasi yang disampaikan. Tentu Anda bisa melihat laman rri.co.id untuk banyak informasi di sana yang menjadi bahan Anda untuk melakukan kegiatan-kegiatan sejak pagi sampai ke malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untaian lagu mewarnai malam hingga nanti ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi.

Dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Namun untuk saat malam ini di waktu tersebut kita ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di lagu-lagu era 70-an ke 2020.

Abu Bakar lepas keberangkatan 272 calon jamaah haji ke embarkasi Banda Aceh Senin 18 Mei 2026 setelah selesai sholat asar dari halaman Masjid Babu Salam Simpang 3 Redlong. Tagar memberikan semangat kepada para calon jamaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan dan tenang dalam menjalankan ibadah di tanah suci tanpa memikirkan beban di kampung halaman. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Bener Meriah Azhari Ramadan menyebut daerah tersebut masuk dalam kelompok terbang terakhir dari embarkasi Aceh dan sebanyak 3 calon jemaah haji telah meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan. Disebutkan jemaah haji perempuan yang diberangkatkan sebanyak 164 orang dan jemaah laki-laki 108 orang. Jamaah termuda berusia 16 tahun atas nama Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami dan usia tertua atas nama Mariono Pangat Adam berusia 96 tahun, keduanya dari Kecamatan Wih Pesam. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan para calon jamaah haji menuju embarkasi Aceh serta dijadwalkan akan terbang menuju Tanah Suci pada Rabu 19 Mei 2026 pukul 5 lewat 55 waktu Indonesia Barat.

menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi

Bagi rindu memori lewat lagu, kita hantarkan lagu-lagu tersebut dari era 70-an ke 2000-an lah begitu ya. Untuk

lagu yang hadir sebagai lagu pembuka atau mengawali ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di era 70-an ke 2020, 2000-an lah ya. Dan mengingatkan atau memperkenalkan lagu-lagu tersebut ke generasi sekarang ini, mudah-mudahan dapat gitu ya, bisa diterima, nyaman aja kita dengerin lagu-lagu yang ada dari era Rita King.

ceritanya itu melalui pesan singkat. Juga selamat malam kita ucapkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Karena suasana di luar barangkali tadinya hujan sejenak, jadi ya nyamannya memang tarik selimut dulu untuk saat malam hari ini. Tapi kita janjikan lagu manis ini untuk pendengar RRI Takengon yang sedang ngopi, lagi kongko wajah melewati malam. Dan kalau yang di rumah, nggak tahu

0: dengan Bang Mus malam hari ini. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu untuk kesemua. Ada yang diucapkannya, tanpa cermin kita tak tahu paras rupa kita. Tanpa nasihat kita tak tahu di mana kesalahan kita. Tanpa agama kita tak tahu arah tujuan hidup kita. Maka jangan anggap diri kita paling benar, karena hanya Allah yang tahu siapa diri kita. Nyambung gak ya Bang Musya dengan lagu yang kita dengarkan bersama untuk saat malam hari ini? Oh iya, pokoknya kita dengerin terlebih dahulu ya Bang Musya, karena kan suka dengan lagu ini. Terus tapi bukan lagu-lagu yang agak-agak sedikit patah hati kan, tadinya kita hantarkan dari awalnya. Sengaja aja untuk malam hari ini mau mengayun-ayun perasaan Anda. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Iya, selamat malam. Oke, betul, betul malam hari ini. Ada yang luka hatinya barangkali?
1: Lukanya dari masa muda dulu.
0: Oh, udah luka juga. Luka yang berdarah-darah sampai seumur ini ya, Pak ya?
1: Sudah amin, Pak.
0: Oke, jadi kira-kira untuk malam hari ini saya antarkan lagu yang mana nih untuk biar bisa menyembuhkan luka?
1: Luka lama tuh ya?
0: Hmm?
1: Luka lama tuh ya?
0: Luka lama terobati gitu kan, tau-tau luka lagi gitu.
1: Yang udah masuk Bang Mus mbak ya?
0: Benar Bang Mus yang di tempat yang sama kayaknya di Simpang Balik juga.
1: Dalam selamat malam aja lah buat Bang Mus, Bang Hilman, buat Tamo, jangan lupa belajar katanya kan.
0: Kita lagian kemarin ketemu sama-sama sedang belanja, duh, orang-orang perempuan, ibu-ibu.
1: Karena dari arus aku kemasan
0: katanya. Hari nggak ingat ya, maklumlah sudah umur gitu. Dia dengerin.
1: Yang penting
0: nggak berani nantinya nggak tidur malam hari ini.
1: Enggak, karena buat teman-teman yang lagi ngopi aja, buat
0: yang lagi ngopi
1: aja tuh. Lagunya mungkin lagi diingat tantang sih. Siapa yang mau, siapa yang ingin segala dalam cinta.
0: Siapa ya?
1: Jadi luka rindu dari dunia sama dia.
0: Mentang-mentang lagu lama terus yang di ya. Ini kan kita sesuaikan saja ya, ini ya Pak Bayu ya.
1: Karena di masa sekolah kayaknya lagu-lagu lama itu tidak terdengar untuk menjadi cintanya sudah sekarang lagu-lagu lama.
0: Tadi Ana juga udah bilang ke pendengarnya lebih ke generasi sekarang, generasi Gen Z. Begitulah lagu-lagu yang era dulu orang-orang dengar gitu. Tadinya ada Ratih Puasi, yeah. Ada siapa?
1: Lagu yang teman kedua lagu apa nih Kak?
0: Enggak, kita masih di musik tradisional dan budaya, tapi walaupun spesifik ke dari Sumatera Barat, tapi sepertinya kita selalu padukan dengan beragam lagu-lagu Nusantara.
1: Berarti malam ini berarti dari
0: Sumatera Barat, dari Padang.
1: Iya,
0: Padang atau Minang lah, yang pasti kan lagu musik tradisional dan tetap budaya begitu.
1: Berarti kalau masuk ke teman kedua nanti kita sekarang nggak tahu
0: kenapa. Oh gini aja, siapa tahu bisa ya, silakan gitu kan. Siapa tahu udah tidur keganggu tetangga ya, nggak tahu juga apa kira-kira lagunya ini Pak Bayu.
1: Lagunya kalau bisa di itu lagu dari dataran tanah tinggi gayung aja. Ini apa Manat. Ya, dan Tarman.
0: Ya, pokoknya kita coba, karena tadi kan memang itu juga lagu-lagu tradisional kan, musik tradisional dan budaya kita. Oke, saya coba inikan dulu, catetin aja dulu biar nggak lupa.
1: Ya, pokoknya pokoknya saya tunggu beranak kan.
0: Iya betul.
1: Nah, berarti saya tunggu sampai ngantuk beranak baru tidur.
0: Iya mudah-mudahan sampai gerbang tertutup begitu.
1: Siap banget sebelum tidur ini juga ini.
0: Oke lah, mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Mudah-mudahan bisa jadi teman ketika akan beristirahat untuk saat malam hari ini. Oke, baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini obat lelah, obat capek sepertinya. Dan Bamus yang berada di kediaman, selamat malam. Ini juga kalaupun lagi patah hati, tapi gak ada salahnya mengucapkan selamat malam ya, Bamus ya. Lagu dia gak suka, ya milu-milu aja pokoknya malam ini.

0: Malam hari ini Bang Mus yang berada di kediaman, kegiatan-kegiatannya saya kira juga akan selesai seiring dengan lagu yang kita dengarkan untuk saat malam ini. Atau seperti tadi anak katakan, lagu-lagu yang hadir itu lagu pengantar tidur. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat malam. Perkiraan tadi ibu-ibu udah pada tidur, udah pada nyenyak, udah pada
1: Mulai tetap jam 12 bertidur. Sampai di rumah emak mendengarkan RRI.
0: Oke, kami
1: sampai habis acara.
0: Kami barangkali kalau nggak dinas malam jam segini sudah lelap, sudah tidur barangkali ya kak. Biar istirahat itu. Bo, kalau nggak bisa tidur malam hari ini kita dengar-dengarin lagu lah. Lagu apa?
1: Yang lagu sendiri aja deh malam ini kak Anga, karena setiap malam sudah habis kita putar lagu.
0: Enggak habis, lagu yang kita hadirkan itu enggak habis. Jadi lagu
1: karena
0: sendiri.
1: Karena setiap malam itu kita kan putar lagu, menyanyi lagu. Perasaanku kan enggak ada lagi lagu yang enggak diputar.
0: Oh ada, dengerin aja RRI pasti banyak lagu-lagu yang belum didengerin.
1: Pokoknya aku tanya
0: dan juga
1: aku
0: baru siap.
1: Tidur tiap malam.
0: Oke, siap.
1: Yang kita terganggu habis.
0: Iya, betul.
1: Besok hari kita gak bisa dengar nih, gak tahu di sana. Saya berangkat pagi ya.
0: Oh iya, ya lagi ada acara keluarga.
1: Iya, acara keluarga di sana, di Umedi.
0: Gak apa-apa kak, gak apa-apa. Gak dengar juga, pokoknya cuma berapa hari aja kan. Berapa hari saja.
1: Oke, saya datang motor karena
0: cocok.
1: Biar jangan kedengaran orang berisik di jalan.
0: Iyalah kak, pokoknya bagaimana baiknya ya kan kak.
1: Penting semangat kan. Jangan lupa bahagia. Ini penting
0: betul. Itu yang penting.
1: Penting bahagia.
0: Ya.
1: Malam.
0: Beres kak.
1: Bang, lagu sendiri aja deh malam kita ambil lagunya.
0: Pokoknya sendiri saja.
1: Rindu, iya rindunya hatiku kepada titik-titikku.
0: Pokoknya dengerin aja RRI kalau misalnya lagu-lagu itu nggak dapet atau banyak yang nelfon lagunya harus dinantikan. Lagu-lagu
1: ini masih sempat nih.
0: Iya sempat.
1: Lagunya rindunya hatiku dari Rani Aulia kak.
0: Oh rindunya hatiku.
1: Dari Rani Aulia. Dan sebentar lagi nanti jam 10 kadang nggak masuk ke telepon. Untung ini minta Anu lagu Tenaga Kampung.
0: Ah, Hana lagu kak?
1: Tenaga Kampung, kan bu? Lagu Padang, Padang malam gitu.
0: Iya, Kampuang Lanjut Mata ya.
1: Kampung Anu ya. Tadi miring.
0: Pinginnya pokoknya lagu daerahnya lah gitu ya.
1: Iya, karena sudah rindu pada kampung halamannya.
0: Iya.
1: Biring-biring di sekitaran ini.
0: Biring-biring.
1: Tak lupa pula kak Ana salam-salamnya buat kak Ana di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi. Saya di mobil.
0: Ya, pokoknya nanti selamat menikmati suasana jalan-jalannya ke acara.
1: Semangat dan bahagia.
0: Oke, siap.
1: Dan tak lupa pula karena untuk pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Dan untuk penggemar-penggemarnya juga.
0: Insya Allah.
1: Dan untuk karyawan-karyawatinya juga.
0: Siap, boleh.
1: Boleh ngari di kanan, merah, bermain.
0: Nanti, turah selesai.
1: Siapa tadi yang kalian udah masuk Pak? Dari hari pematang di sana.
0: Kalau dia kakak Pak Bayu simpan balik.
1: Bang Bayu. Kalau saya salamnya buat Bang Bayu dan siapa lagi yang udah masuk atau yang belum salam lewat udara semuanya.
0: Oke, beres.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena lanjut perjuangan karena.
0: Apresiasi besar kan kalau bahasa luar juga udah nenek-nenek, sudah nenek-nenek, sudah lebih tua umurnya dari kami-kami, dari kita-kita di sini, tapi masih tetap apresiasi penuh untuk RRI Takengon. Selalu dengar semua bilang tadinya sampai selesai RRI baru mau tidur. Penasaran apalagi yang akan diantarkan malam hari ini.
2: Pada suatu ketika
3: tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Hey, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

Pendengar RRI Takeontar, Ana coba hantarkan lagu Ebit Gade, Camelia judulnya. Kalau yang versi dia lagi live, apakah juga sama serunya dengan yang mana ya, yang kita dengerin di kesempatan malam hari ini, yang betul-betul, atau bukan betul-betul, bahasanya apa ya, yang era lama sekali, yang gak boleh di apa, gak bisa digambarin. Pendengar Itaken, selamat malam ke semuanya di mana saja Anda berada. Gak percaya Kak Amoy kalau masih banyak lagu-lagu yang belum kita hadirkan. Kak Amoy aja pas pilihin lagu-lagu yang sama. Entar Anda hadirkan. Saya pilihkan dulu untuk yang ini.

Pendengar RRI Takengon di kediaman, selamat malam untuk waktu ini. Saya bacakan pesan singkat lagi di waktu sekarang. Terlebih dahulu jumpa dengan siapa nih? Ada Mukhlis yang ada di Kemili. Selamat malam untuk malam hari ini. Bagaimana kalau yang lebih melo lagi untuk lagu yang dipilihkan tadi? Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, Iwan Fals sih, Pak Mukhlis ya yang

pendengar RRI Takengona, selamat malam. Jadi tadinya Pak Muklis ini pilihkan lagu Iwan Fals, tapi buku ini aku pinjam, bikin PR malam-malam. Ingat waktu sekolah. Jadi nggak usah nggak usah dipinjam-pinjam dulu lah untuk buku-bukunya. Mending mengucapkan selamat malam seperti lagu yang tadi sudah didengarkan. Selamat malam lagi. Dan untuk malam hari ini memang lagu ini versinya lagu keroncong ya. Nah, dapetin di mana-mana lagu ini. Tetap versinya lagu keroncong. Yang enggak ada keroncongnya di mana ya? Ntar dulu kalau misalnya yang enggak ada keroncongnya yang ini barangkali. Tapi kalau memang harus yang keroncong kita dapatkan ya, itulah yang

saya dan bapak-bapaknya pendengar-pendengar yang ada untuk saat malam hari ini. Saya malah lupa lagunya Pak Bayu tadi itu apa yang pertama. Alah, Pak Bayu juga maklumlah sudah malam gini kan, udah jam segini itu sebagian orang sudah tidur. Tapi apa namanya, kita masih terjaga. Nyata tim lagu yang dipilihkan sama pendengarnya. Tapi catatan tadi itu di mana Pak Bayu? Gak ingat mana lagunya apa. Udah kita ke sesi berikutnya aja untuk apa namanya, musik tradisional dan budaya malam hari ini, sama seperti tadinya, masih di 18 Mei 2026.

0: Takengon untuk malam hari ini. Kita melangkah ke format yang berikutnya. Selamat malam, kita sapa Anda. Kita ajak Anda untuk mendengarkan lagi untan-untan lagu-lagu yang masih mewarnai suasana malam. Jadi teman Anda ketika tengah ngopi dan ada yang sudah terkantuk-kantuk tapi masih tetap menungguin RRI Takengon.
1: Trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.200 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

ini kita hadirkan lagu yang tadinya sebelumnya juga cucunya Kak Amoy pilihkan Tenaga Pulang ini, dan kita jadikan lagu awal pertemuan pertama pada musik tradisional dan budaya di saat malam hari ini. Bukan pertemuan pertama ini sebenarnya. Selamat malam pendengar RRI Takewon. Lagu-lagu yang dipilihkan mudah-mudahan kita bisa menempatkannya satu persatu untuk Anda. Selamat malam. Kalau di jam seperti ini sudah terasa dingin sekali untuk dataran tinggi Gayo ini. Tapi yang minum kopi juga semakin banyak sepertinya. Bukan berkurang kopinya, kita tambahin lagi. Semakin banyak ya kopi.

0: Kakak masih mengucapkan selamat malam lagi untuk siapa saja yang mendengarkan RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Dan untuk kita uraikan untaian lagu dan juga informasinya untuk pendengar RRI Takengon. Kita cerita bagaimana tradisi yang sangat melekat di masyarakat kita sebenarnya, namun di masyarakat Minangkabau, yaitu tradisi merantau, sebuah turun-temurun yang bukan hanya sekedar pergi meninggalkan kampung halaman, tapi juga ini kan menjadi bagian dari pembentukan karakter, kemandirian, dan kebanggaan budayanya orang Minang. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kalau kita mengatakan tentang orang Minang atau Minang, Sumatera Barat, Padang, yang terbayang itu rendang, yang terbayang itu rumah gadang, kepiawaian berdagangnya pun itu mengalahkan untuk tradisi yang lain sepertinya. Namun di balik itu semua ada filosofi hidup yang diwariskan sejak lama, yaitu semangat untuk berani keluar dari kampung halaman, mencari ilmu, pengalaman, dan tentu kehidupan yang lebih baik lagi.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

petua atau juga pepatah barangkali ya. Karena tradisi merantau bagi masyarakat Minangkabau itu bukanlah bentuk untuk meninggalkan kampung halaman selamanya. Tapi ini merantau dianggap sebagai proses pendewasaan diri. Jadi di budaya Minang ada pepatah yang mengatakan, ini artinya ya, takutnya belibet ngomongnya. Jadi artinya dari itu merantau bujang dahulu di kampung Paguno Balun, yang artinya seorang pemuda itu dianjurkan untuk merantau sebelum dianggap benar-benar berguna bagi kampung halaman. Jadi tumbuhlah pribadi-pribadi yang tangguh, mampu bertahan di berbagai daerah, bahkan di mancanegara. Saya kira tidak hanya orang Minang, semua daerah juga ada apa nih pelepasan khusus untuk mereka-mereka yang akan merantau, karena kita harus beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan kita dimanapun berada, karena di secara global secara besar ada yang mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita sama, semua suku sepertinya dianjurkan atau beranjak dari tempat untuk bisa mandiri. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi ketika adaptasi dimanapun berada itu, agar kita mampu membangun usaha. Tadinya kita berbicara mengenai Sumatera Barat, begitu tradisi merantau itu. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, jadi ketika beranjak tadi, bangun tadi itu, akhirnya banyak yang membangun usaha, terus menjadi tokoh-tokoh pendidikan di pemerintahan. Jadi tetap menjaga budaya sendiri kemanapun akan melangkah. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi semua kita merantau itu mengajarkan nilai keras dan bertanggung jawab, dan banyak yang memulai dari nol untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya. Jadi hasil merantaunya tadi itu membangun rumah, membantu pendidikan saudara, dan tentu terkadang kalau ada acara-acara besar di kampung, kita tetap mengirim ke kampung kita tersebut. Pendengar RRI Takengon, di tengah perkembangan zaman ini, tradisi merantau juga menghadapi tantangan. Saya kira modernisasi juga, perubahan gaya hidup membuat barangkali generasi-generasi kita itu lupa sama akar budaya, tapi mudah-mudahan enggak, tetap pada akar yang ada, karena ini penting bagi masyarakat kita untuk tetap menanamkan nilai-nilai adat, sopan santun, dan rasa cinta terhadap budaya sendiri, terhadap generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi penerus berikutnya. Selamat malam sebelumnya untuk tadinya ada Mas Bayu dan juga Pak Bayu, atau juga Mas Bayu, Kak Amoy juga. Pilihkan lagunya sendiri-sendiri. Kalau Kak Amoy tadinya maunya ada biring-biring juga, tapi pertama tadi itu benar kan, taraga taraga kampuang. Untuk taraga pulang sebenarnya. Ya, taraga kampuang, taraga pulang itu kita pulang gitu ya. Iya, nanti Anda padukan dengan lagu-lagu berikutnya lah, lagu-lagu daerah juga yang lain ada. Tapi ditungguin kita ya sampai selesai, karena janji tadi semua pendengar itu

atau pergi dari kampung kita itu sebenarnya mengajarkan pesan yang luas kepada kita, bahwa pergi jauh itu bukan berarti melupakan asal usul. Justru semakin tinggi ilmu, semakin banyak pengalaman seseorang itu, semakin besar pula tanggung jawab untuk membangun daerah pastinya ya, untuk menjaga identitas budaya yang ada. Dan pendengar di kediaman, untuk kekayaan budaya Nusantara, khususnya malam hari ini, tradisi merantau masyarakat Minangkabau itu syarat dengan makna kehidupan. Kalaupun usai untuk malam hari ini informasinya tentang yang kita sampaikan, bagaimana tradisi merantau orang Minang itu antara kemandirian dan kebanggaan budayanya, kita akan lanjutkan di waktu-waktu yang berikutnya. Masih di RRI Takengon, merangkaikan kembali untuk lanjutan dari musik tradisional dan budaya malam hari ini, Telaga Kampuang. Teraga kita kembali ke kampung halaman kita, pulang kita.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

kesempatan malam hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi mewarnai suasana kerja Anda, kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan sejak pagi hingga tadi. Malam ini pun masih ada yang punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, Talaga Kampuang, untuk musik tradisional dan budaya kita cukupkan. Yang lain pun hal yang sama kita cukupkan, walaupun nanti Didong yang akan melengkapi pertemuan kita untuk malam hari ini. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan, selalu mengucapkan terima kasih. Nantinya masih kita tutup kok untuk jumpa kita ini. Tapi gak ada salahnya ucapan terima kasih itu selalu ada untuk memberikan apresiasi penuh ke pendengar, karena pendengar juga ada. Kita di sini ada

dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, padat gurun, open dunia. Agar dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan

pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gua sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan, kemudian dari begitu rupa melalui gerak simbolis.

dalam padupan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan zaman dan perubahan pikir masyarakat setempat.

serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Buai berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, seniman benar meriah yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya

bersejarah simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau menatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah.

0: cincang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, Tari Gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, Tari Gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah Tari Gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Tari Gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah, agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri, dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, terawang putih itu di dalam Tari Gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

一个家伙。

siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Menemani kebersamaan kita di suasana subuh ini, usai tadi kita dengarkan juga untuk kemandang ajan subuh sebagai penanda waktu subuh. Selanjutnya lagu-lagu religi akan kita dengarkan bersama. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai ke...
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله فجي برستاتشا شكر قد الله سبحانه وتعالى yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah untuk bisa menghadiri salat subuh dengan berjamaah. Salat adalah perintah Allah, sedangkan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata penghormatan saya kepada para alim ulama pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, Pak Profesor, Pak Doktor, dan semua yang hadir, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Qala, sunnatu abikum Ibrahim. Qalu, fama lana fiha ya Rasulullah? Qala, bi kulli syaratin hasanatun. Qalu, fasufu? Qala, bi kulli syaratin min as-sufi hasanatun. Rahu Ahmad wal Hakim. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu korban ya Rasulullah? Fahala apa, keutamaan apa yang ada di dalam korban itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qal, korban itu adalah sunnah bapak kalian, itu Nabi Ibrahim. Kemudian sahabat bertanya lagi, fahala apa yang ada di dalamnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, setiap satu bulu itu satu kebaikan. Setiap satu bulu hewan yang kau korbankan itu adalah satu kebaikan. Kemudian sahabat bertanya lagi, pasufu, terus ya Rasulullah, kalau memang satu bulu itu satu kebaikan, terus macam mana dengan bulu domba ya Rasulullah, begitu banyak bulunya? Maka Rasulullah menjawab, qala bi kulli syaratin min as-sufi hasanatun. Begitu juga, setiap satu bulu hewan korban itu, satu bulu domba itu juga satu kebaikan. Berarti kalau kita korban satu safi, berapa juta kebaikan yang kita dapatkan? Pernah enggak kita menghitung satu safi itu berapa bulunya? Berapa jumlah bulunya? Kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita menghitung bulu domba itu. Tidak disuruh kita menghitung bulu hewan korban kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkorban. Jadi kita berkorban hadirin makallah Subhanahu wa taala bukan karena kita banyak uang. Bukan karena kita banyak uang. Bahkan kita lihat orang yang korban itu kelihatannya kehidupannya sederhana, tapi kita lihat dia berkorban. Bahkan kita lihat orang yang tukang sampah bisa berkorban. Malu kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya panen banyak, punya panen kopi, harta kita banyak, kok kita enggak mau berkorban? Jadi korban ini hadirin Allah Subhanahu wa taala bukan siapa yang mau, tapi ini pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, maka Allah mudahkan. Maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu pilih kita setiap tahunnya bisa berkorban. Belum lagi fadilah yang lain di dalam kitab Mutajarabih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah yudha'ifu nas-sab'ina mi'ati dhifin." Barang siapa yang berkorban 1 rupiah di jalan Allah, itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Di dalam riwayat lain, di dalam kitab Hayatus Sabah jilid 1, 700 kali lipat. Di dalam riwayat yang lain juga 700 ribu kali lipat. Di dalam Al-Quran bighairi hisab, wallahu yudhaifu liman yasha. Itu 1 rupiah. Terus macam mana kalau sampai yaitu 3.200, 3.600 dikalikan terus yaitu 700 ribu kali lipat. Itulah yaitu menjadi tabungan amal kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu akan menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kisah baik itu di dalam kitab Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, di dalam kitab yang tertinggi sampai kitab yang terendah, tidak ada membahas bahwa orang yang suka korban, orang yang dermawan itu miskin. Tidak ada kisah orang yang pelit alias bakhil itu kaya. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Dalam kitab Bukhari itu, kalau bakhil itu kepada orang lain dia pelit, kepada dirinya enggak. Misalnya si A mengajak si B makan mie Aceh, kemudian selesai makan si A panggil yaitu kasirnya, atau dia datang ke tempat kasir, dia bayar hanya untuk dirinya sendiri saja, dia tidak membayar si B. Itu namanya bakhil. Kepada orang lain dia pelit, kepada dirinya enggak. Ada lagi di atas bakhil itu syuh. Dalam kitab Bukhari itu, syuh itu satu pohon di dalam neraka. Syuh itu ini, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya pun pelit. Misalnya contohnya, kopi panen 200 kaleng, tapi slopnya semelah hitam, semelah hilang. Itu namanya syuh. Orang yang punya sifat bakhil, orang yang punya sifat syuh, jauh daripada manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Orang yang punya sifat dermawan, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Karena sifat dermawan itu adalah sifat yang disenangi, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi, tidak ada kisah orang yang dermawan yaitu menjadi miskin. Yakin dengan bersedekah, yakin dengan berkorban, tidak akan miskin. Dan yakin dengan tidak berkorban, dengan tidak bersedekah, tidak akan kaya. Suatu ketika sahabat Sayyidina Ali pulang daripada mendakwahkan agama, sampai ke rumah, maka ditanya kepada istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, apakah ada makan di dapur?" Maka Fatimah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai suamiku, tidak ada makanan. Hanya ada uang, kalau uang kita ini hanya ada uang yaitu 300 ribu rupiah. Tapi itu pun hanya untuk keperluan susu Hasan dan Husin." Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai istriku, berilah kepada saya uang yang 300 ribu itu, biar saya yang belanja ke pasar." Kemudian sahabat Sayyidina Ali berangkat pergi ke pasar. Di tengah perjalanan berjumpa dengan orang miskin, orang miskin yang sudah berhari-hari tidak makan. Maka dia panggil Sayyidina Ali, "Ta'al huna, kemari. Wahai Sayyidina Ali, adakah ada orang yang siap meminjam iku uang? Saya sudah berhari-hari tidak makan." Maka Sayyidina Ali menjawab, "Ada. Siapa orangnya?" "Saya orangnya," kata Sayyidina Ali. Maka diberikanlah yang uang yang 300 ribu tadi, diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan lagi. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan ada orang
yang lebih susah lagi. Ada orang yang sudah enggak bisa berjalan saking laparnya. Orang ini dia membawa onta, dia mau jual onta itu ke pasar. Tapi dia tidak sanggup lagi berjalan ke pasar, saking laparnya, dan keluarganya di rumah juga berhari-hari tidak makan. Maka dia panggil Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, ta'al huna kemari, wahai Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, apakah ada orang yang siap meminjamiku uang? Adakah ada orang yang siap membantu saya? Saya sudah berhari-hari tidak makan, dan keluarga saya juga sudah kelaparan di rumah. Sayyidina Ali menjawab, wahai sahabatku, tidak ada, saya sudah enggak punya uang, sudah habis uang saya. Maka orang tadi mengatakan, wahai Sayyidina Ali, kalau memang antum tidak punya uang, nah saya minta tolong, ini onta yang saya bawa ini, kau bawa ke pasar, tolong antum jual ini onta yang saya bawa. Karena saya tidak sanggup lagi berjalan ke pasar. Oke, yang penting kata yang punya onta, 100 juta kau kembalikan kepada saya. Nah, terserah kau jual berapa ratus juta, yang lebihnya kau bawa untuk kamu. Ini dalilnya orang agen. Kemudian Sayyidina Ali meneruskan perjalanan. Dia bawa lah, oke lah, dia bawa onta ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, berjumpa dengan orang kaya yang dermawan. Maka dia lihat, Sayyidina Ali, alangkah bagusnya onta yang kau bawa. Boleh enggak saya beli onta yang kau bawa itu dengan harga 300 juta rupiah? Saya punya uang ini cuma 300 juta rupiah. Ini karena uang dulu di uang dirham dikiaskan, uang sekarang 300 juta rupiah. Maka boleh, kata Sayyidina Ali, memang ini saya mau saya jual. Oke, tapi saya beli ya 300 juta rupiah. Maka ijab kabul. Saya jual, kata Sayyidina Ali, onta dengan harga 300 juta rupiah. Maka yang membeli mengatakan, saya beli dengan harga 300 juta rupiah. Maka Sayyidina Ali dalam keadaan wajah ceria. Sampai pulang ke rumah, maka Fatimah radhiyallahu anha bertanya, wahai suamiku, apa gerangan kelihatan pagi ini wajah begitu begitu senyum, begitu ceria? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai istriku, kita dapat untung nih 200 juta rupiah nih. Tapi ini untung ini karena lebih dua kali lipat daripada modal. Nah, ini yang 200 juta ini apakah halal untuk kita apa tidak? Datang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mengadakan perjalanan tadi berjumpa dengan orang miskin, berjumpa dengan orang yang diceritakan seperti yang kita ceritakan tadi di perjalanan tadi. Oke. Ya Rasulullah, sekarang saya bertanya ya Rasulullah, macam mana hukumnya uang yang 200 juta ini ya Rasulullah? Karena lebih daripada modal ya Rasulullah, dua kali lipat ya Rasulullah. Apakah halal untuk kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah tersenyum, wahai Sayyidina Ali, saya bertanya dulu wahai Sayyidina Ali, antum apakah tahu orang miskin itu, orang yang mempunyai onta itu dan yang membeli onta itu, tahu enggak siapa orangnya? Enggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Ali, ketahuilah, karena sedekah kamu, korban kamu Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wahai Ali, yang mempunyai onta itu adalah malaikat Jibril, kemudian yang membeli onta itu adalah malaikat Mikail. Maka Sayyidina Ali langsung nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, padahal Sayyidina Ali mendapatkan yaitu keuntungan yang begitu besar, tapi Sayyidina Ali menangis terharu dengan amalan sahabat Sayyidina Ali yang dialaminya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Sayyidina Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana saya kembalikan yang 200 dirham ini, yang 200 juta ini ya Rasulullah? Dan kemana yang saya kembalikan yang 100 juta ini ya Rasulullah, modal yang punya onta ini ya Rasulullah? Hai Ali, itu juga halal bagimu wahai Ali. Hari sama-sama mahar Allah SWT. Inilah ceritanya, kisahnya
orang yang berkorban itu tidak akan miskin. Sekarang kita pengin ditolong oleh Allah, pengin kehidupan kita mudah, tapi ketika datang perintah Allah korban, na'udzubillah, semoga kita yang hadir ini, kita semua sudah tercantum nama kita di situ. Hadimakallah subhanahu wa ta'ala, malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mau berkorban. Kalau kita tidak mau berkorban, malu kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sekarang Allah subhanahu wa ta'ala kasih rezeki begitu melimpah, kopi begitu banyak buahnya. Tapi hadimakallah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui, kalau kita tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sulit kita mengamalkan itu semua. Terus macam mana? Kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah, induknya ibadah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita supaya kita bisa berkorban setiap tahunnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkorban. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini pertemuan kita, lebih kurang pada Allah Subhanahu wa taala minta ampun pada saudara-saudara sekalian, mohon minta maaf beribu-ribu kali maaf. Kita akhiri doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit lagi kita telah informasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, serta langkah yang dimudahkan dalam menjalani aktivitas hari ini. Alhamdulillah pendengar, selepas sholat subuh kita kembali dipertemukan dengan udara pagi yang sejuk, hati yang masih penuh harapan dan kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengar saya Bang Cibro hadir menemani sahabat semuanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, mengawali Selasa 19 Mei 2026 dengan semangat yang tetap menyala. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, pagi hari adalah awal dari satu perjuangan. Tidak semua perjalanan hidup berjalan mudah, namun jangan pernah biarkan semangat kita padam hanya karena lelah yang sementara. Karena orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang terus bangkit walaupun berkali-kali diuji. Tetap semangat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang informasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sudah, Pak.
3: Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dalam program Warta Tanoh Gayo. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Jamaah calon haji Bener Meriah menuju embarkasi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah audiensi dengan pengelola SPBO. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Bener Meriah berangkatkan 272 calon jemaah haji ke embarkasi Aceh di Banda Aceh. Keberangkatan dihantarkan ribuan masyarakat dari halaman Masjid Babussalam, Simpang 3, Redolang. Berikut informasi selengkapnya.

0: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar lepas keberangkatan 272 calon jemaah haji ke embarkasi Aceh di Banda Aceh, Senin 18 Mei 2026 setelah sholat asar dari halaman Masjid Babu Salam, Simpang 3 Redlong. Tagore memberikan semangat kepada para calon jemaah haji agar senantiasa menjaga kesehatan dan tenang dalam menjalankan ibadah di tanah suci tanpa memikirkan beban di kampung aman.
1: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami memberangkatkan jamaah haji Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026 menuju tanah suci Makkah. Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 secara resmi kami nyatakan diberangkatkan. Ini ya, semangat, semangat, semangat.
0: Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bandar Meriah Azhari Ramadan menyebut daerah tersebut masuk dalam kelompok terbang terakhir dari embarkasi Aceh dan sebanyak 3 calon jemaah haji telah meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan.
2: Usia termuda dari jemaah kita pada tahun ini Ananda Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun dari Kecamatan Lepesan. Kemudian jamaah kita yang tertua pada tahun ini, Bapak Mariono Pangat Adam, usia 96 tahun, juga dari Kecamatan Lipesan.
0: Disebutkan, jamaah haji perempuan yang diberangkatkan sebanyak 164 orang, dan jamaah laki-laki 108 orang. Ribuan masyarakat mengiringi keberangkatan para calon jemaah haji menuju embarkasi Aceh, serta dijadwalkan akan terbang menuju Tanah Suci pada Rabu 19 Mei 2026 pukul 5:55 menit waktu Indonesia Barat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelayanan bagi jemaah calon haji JCH embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya.
4: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji JCH, mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan, mulai tahun ini jemaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya, pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jemaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
5: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jemaah. Kita utamakan kepada jemaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jemaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
4: Mobilitas jemaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jemaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, Organda Aceh Tengah dan SPBU melakukan audiensi dengan pemerintah daerah bahas distribusi BBM.
6: Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat bersama Organda, pengusaha SPBU dan unsur terkait bahas distribusi BBM di Pondopo Pati setempat kemarin. Ketua Organda Aceh Tengah Junaidi menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku transportasi, diantaranya sulitnya memperoleh BBM yang menyebabkan antrian panjang. Ketua Organda telah menyampaikan adanya dugaan penimbunan BBM dengan modus satu kendaraan melakukan pengisian berulang. Sementara itu, pengelola SPBU Lemah Kampung Mili Dede mengungkapkan adanya kendaraan dam truk membawa jerigen dan bolak-balik antri sehingga mengganggu proses distribusi. Bupati Aceh Tengah Helioga mengaku akan mengatur layanan khusus di SPBU termasuk kemungkinan pengaturan waktu malam khusus bagi dam truk dengan pengawasan ketat. Sebagai langkah konkret, petugas dari pemerintah daerah juga langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi SPBU, mencari solusi teknis. Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama mengawasi distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas. Muhammad Manusi, RRI Takengon melaporkan.
3: kebut perakitan jembatan Bele di Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, progres saat ini telah mencapai 70%. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
7: Proses perakitan jembatan Bele di Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh personel TNI dari Yonjipur 16DA dan personel Kodim 0119 Bener Meriah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Aib Bukran mengatakan, proses pembangunan jembatan Bele di Kampung Karangrejo terkendala dengan pemasangan batu peronjong karena sulitnya material dan akses jalan ke lokasi harus memutar arah sehingga memperlambat pengerjaan. Saat ini rangka jembatan sudah duduk di landasan batu peronjong dan akan dilanjutkan dengan pemasangan lantai jembatan. Jembatan Karangrejo merupakan penghubung antar kecamatan yang digunakan masyarakat untuk menuju layanan kesehatan maupun perkantoran. Proses pengerjaan saat ini sudah mencapai 70%. Personel TNI di lapangan terus bekerja untuk menyelesaikan pembangunan jembatan sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Nahdlatul Ulama NU Aceh Tengah menggelar konferensi cabang Konvercap ke-8 di Takengon.
8: Bupati Aceh Tengah Hayu Yoga menghadiri kegiatan Konvercap Nahdlatul Ulama Aceh Tengah yang berlangsung di gedung PL Hud Aceh Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemilihan ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031. Konvercap NU Aceh Tengah mengusung semangat penguatan organisasi Nahdlatul Ulama dalam membantu pelayanan keumatan serta mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan. Bupati berharap kepengurusan baru yang terbentuk nantinya dapat didukung bersama demi kemajuan organisasi.
9: Masyarakat kita ini jarang dilakukan, susah diajak untuk berjamaah. Bahkan ini mau kita masuk bulan haji, ini juga sulit untuk dimulai. Berapa jumlah stunting?
8: Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh, Tengku Haji Faisal Ali menyebut, Konvercap bukan sekedar agenda pemilihan kepengurusan, tetapi momen untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan jamiah Nahdlatul Ulama secara bersama-sama. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, Polres Bener Meriah tingkatkan patroli malam untuk ciptakan situasi kamtibmas kondusif. Berikut informasi selengkapnya.
7: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Bener Meriah melaksanakan patroli malam hari melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres tempat. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personil gabungan Polres Bener Meriah yang dipimpin oleh AKP Surya Ramadan. Adapun rute patroli meliputi kawasan Pantiraya, Simpang Balik hingga Simpang 3 Bener Meriah yang dinilai sebagai titik aktivitas masyarakat pada malam hari. Dalam pelaksanaannya, personil patroli melakukan pemantauan situasi keamanan, memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat, serta memastikan tidak adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto menyampaikan, kegiatan patroli malam merupakan upaya preventif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bener Meriah akan terus meningkatkan kehadiran personil di lapangan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan wilayah dan mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, Wakil Bupati Gayo Lewis resmikan jembatan Tuki, Kecamatan Dabun Gelang. Wakil Bupati sebut jembatan tersebut sebagai simbol gotong royong, persatuan, dan kebangkitan masyarakat pasca bencana. Berikut informasi selengkapnya.
10: Peresmian jembatan di Dusun Tuki, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lewis menjadi kabar baik bagi masyarakat setempat. Pembangunan jembatan itu merupakan bagian dari program Kodim 0113 Gayo Lewis yang menargetkan pembangunan 53 jembatan di berbagai wilayah kabupaten. Pembangunan tersebar di sejumlah kecamatan guna mendukung kembali aktivitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antar wilayah. Wakil Bupati Gayo Lewis Maliki menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan. Ia menilai semangat pantang menyerah yang ditujukan aparat TNI dapat menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya petani dan pedagang yang sangat bergantung pada akses transportasi untuk mendukung mobilisasi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
11: Untuk ke depan, mari kita bekerja sama contoh apa yang kita kerjakan waktu jembatan ini. Karena jembatan ini dikerjakan secara gotong royong. Ini terutama kembali kami ucapkan terima kasih dari Pemda Kabupaten Gelus, mengucapkan terima kasih kepada aparat kita yang telah melaksanakan ini.
10: Menurutnya, keberadaan jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan kebangkitan masyarakat pasca bencana. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Jemaah calon haji Bandara Meriah menuju embarkasi Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah audiensi dengan pengelola SPBU. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit sudah kita jelang dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Demikian tadi pendengar, kita sudah sama-sama ikuti program Warta Tanoh Gayo ya, edisi hari ini, hari Selasa. Semangat tetap menyala, tanggal 19 Mei 2026. Semoga informasi yang telah disampaikan pagi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani berbagai aktivitas hari-hari kita. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, kesetiaannya untuk mengikuti siaran kami. Tetap bersama RRI Brais 90,1 MHz, hadirkan informasi, hiburan, dan edukasi untuk masyarakat. Ya baik, mendatang mendengar satu buah lagu dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Kita hadirkan untuk Anda untuk berikan semangat lebih untuk pagi hari ini. Kali ini Gumara punya lagu Bulang untuk kita semuanya.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 30 menit beranjak dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat pagi ya, dimanapun Anda berada, semoga pagi ini selalu membawa keberkahan, keselamatan, dan semangat yang terus menyala dalam menjalani aktivitas harian kita. Tentunya pendengar, saat lagi kita akan hadirkan program Info Cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tentunya memberikan update cuaca secara tepat dan akurat demi kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Oke, baik, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, berkendara ke kebun, ke pasar, maupun melakukan perjalanan antar daerah, yuk simak perkiraan cuaca pagi ini agar aktivitas Anda berjalan secara lancar. Oke, baik, langsung kita bergabung bersama dengan programa 1 RRI Tahkengon untuk kita ikuti programa Info Cuaca.
2: Perkirakan untuk pagi hingga siang hari cerah hingga cerah berawan. Namun untuk siang hingga sore hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Tengah dan juga di wilayah Gayo Luas hingga ke Benar Meriah dan juga sebagian Aceh Timur. Untuk malam hari diperkirakan cuaca kembali cerah berawan kembali hingga dini hari dan esok paginya. Lalu untuk perkiraan angin diperkirakan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur, kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Lalu untuk suhu udara untuk Aceh bagian tengah di kisaran 16 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Lalu untuk perkiraan tinggi gelombang di Provinsi Aceh, tinggi gelombang di kategori tenang hingga sedang di kisaran tinggian gelombang 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang di kategori sedang, ketinggian mencapai 2,5 meter, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simalu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simalu, lalu perairan Utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Utara Aceh Timur. Lalu terakhir untuk titik panas selama 24 jam kebelakang, kami memantau terdapat adanya 2 titik panas di wilayah Aceh, yaitu ada di Aceh Selatan dan juga di wilayah Sibulu Talang. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG. Sekian Mbak untuk perkiraan cuaca hari ini.
3: Baik, izin Ibu untuk himbauan untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh sendiri seperti apa ini Bu, hal-hal yang tetap harus diwaspadai?
2: Baik, untuk masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, di wilayah-wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu juga untuk siang hari di wilayah Provinsi Aceh, bagian besar memang cuaca cukup terik maupun panas, diimbau untuk memakai lindung seperti jaket maupun kacamata karena cuaca yang cukup panas untuk siang harinya gitu Mbak.
3: Baik, terima kasih Bu Novrida untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali.
3: Baik, berikan satu RRI Takengon. Demikian untuk informasi cuaca sudah disampaikan Ibu Nofrida dari BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah kita ikuti info cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Untuk perkiraan pendengar cuaca hari ini, kondisi wilayah diperkirakan cukup terik ya, cerah bercerah sejak pagi hingga siang hari sehingga cukup mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan. Sementara untuk masuk ke malam hari, cuaca diperkirakan juga kembali cerah dan relatif aman untuk perjalanan maupun aktivitas malam Anda. Tentunya pendengar, meski cuaca terlihat bersahabat, tetap jaga kesehatan ya, perbanyak minum air putih dan selalu hati-hati dalam berkendara. Sesuai juga dengan himbauan ya, apabila Anda ingin beraktivitas di luar rumah, senantiasa memakai jaket, kemudian memakai kacamata untuk menghindari debu yang mungkin banyak berterbangan di perjalanan. Oke, baik, tentunya untuk Anda semuanya tetap semangat menjalani hari Selasa menyala, semangat tetap membara.

Pagi baik pendengar, dimanapun Anda berada, 40 menit sudah beranjak dari formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat RRI yang berbahagia, hidup ibarat mendaki bergurit perbukitan di negeri Gayo ya. Ada tanjakan, ada jalan berliku, ada kabut yang menghalangi pandangan. Namun selama kita terus melangkah, kita akan sampai kepada tujuan. Jangan takut untuk memulai hal yang kecil ya. Jangan malu untuk berproses secara perlahan. Karena keberhasilan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan jangan lupa, syukuri adalah kunci agar hati tetap tenang. Oke, baik, masih dari dataran tinggi Tanogayo ya, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banamaria. Masih dengan hadirnya lagu-lagu dari dataran tinggi Tanogayo ya. Berikut dari Jakirah untuk Anda semuanya dengan tajuk Asa Guru Paham Aku untuk Anda.

0: Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

cerita. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi tak jelang formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya selamat pagi untuk Anda semuanya, masih stay bersama kami ya di 90,1 MHz RRI Rimba Raya. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi teraktual dan terupdate untuk edisi hari ini ya, hari Selasa, dengan semangat tetap menyala. Baik, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Barat 45 Jakarta, ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Prancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobo Sapulete berikut ini.

0: seksual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung.